0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ini tak boleh dah ubah fikiran.
2: Ya. Yeah.
1: Sebab dia dah datang permanent. Bila dia ada, dia kena jaga sampailah bila-bila.
2: Sebab tu orang kata investment yang paling mahal lah sebenarnya. Baik, cerita apa yang tular berkenaan dengan video yang ketiga ni. Adik ini dia pergi panggil ayahnya yang tengah sibuk berbual dengan kawan-kawan kan untuk balik. Yelah, kalau bini, kalau isteri panggil, adalah yang nantilah, sabarlah ya.
1: Tapi ni mesti kerja mak dia ni. Adik, kau pergi panggil bapak kau jap.
2: Okey, dan sekarang ini kita nak bacakan komen-komen daripada anda semua. Kita ada daripada Syahira, katanya bapaknya nak keluar pergi mancing. Si sulung kata, papa ni asyik pergi mancing je. Cuba duduk rumah, tolong-tolong mama ni. Kesian tengok mama. Terus rasa sejuk perut mengandungkan dia.
1: Okey, ni komen daripada Wimless. Dia kata, dulu memang kerja saya panggil bapak suruh balik. Bila dia keluar dengan kawan-kawan, bukan mak yang suruh, bapak sendiri yang pesan suruh call. Lepas 2 jam, dia kata dia malas nak lepak lama. Lepas tu gunakan kita supaya boleh balik awal.
2: Ya, bagus. Betul. Baguslah ayah awak ni. Dan ada juga daripada Norawlia Shop, katanya sama sekarang ni senang apa-apa minta anak dara je cakap dengan bapak dia.
1: Okey, komen daripada Hilshaf. Dia kata, cara tarik tu macam dah lama sabar panggil si ayah buat tak tahu je.
2: Dan ada juga daripada Atin Nasir, katanya teringat akak tempat kerja cerita. Dulu akak ingat lagi akak borak dengan ayah awak. Time tu awak kecil lagi. Awak punya jeling tajam macam nak telan akak. Maaflah kak, itu cinta hati saya. Mana boleh dia borak dengan perempuan lain?
1: Sebenarnya dia spy. Spy kepada mak dia.
2: Betul-betul, saya setujulah. Tapi kebanyakan memang anak perempuan, kalau dia keluar dengan ayah dia dan ayah dia berbual dengan kawan yang berlainan jantina, dia punya tahap jeling tu macam, jangan dekat-dekat dengan ayah saya.
1: Siap ya, balik aku repot dengan mak. Baik, sebentar lagi kita ada vibe positif. Hari ni kita akan cerita mengenai menaruh harapan. Tapi ni jom kita nak layan lagu Hindi.
2: Ya, ini the Hello Brother.
1: Hello Brothers, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

aku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: dia Hani Suraya dengan Hujung Dunia. Dan hari ni vibe positif kita nak kongsikan, jangan menaruh harapan.
1: Ya, pernah tak kita rasa kecewa sebab sesuatu yang kita harapkan tak berlaku? Bila kita tunggu seseorang hubungi kita, kita harap orang faham perasaan kita, kita harap kawan akan bantu ketika kita susah, tetapi akhirnya tak seperti yang kita bayangkan.
0: Sebenarnya berharap tu tak salah, tapi yang boleh buat kita penat ialah apabila kita terlalu bergantung kepada harapan itu. Kita mula letakkan kebahagiaan kita pada tindakan orang lain, dan bila mereka tak buat seperti yang kita harapkan, kita pula yang terluka.
1: Ya, dalam kehidupan seharian bukan banyak perkara macam ni tau. Kita harap orang akan membalas kebaikan kita, menghargai pengorbanan kita, atau sentiasa ada ketika kita perlukan mereka. Tetapi kita tak boleh mengawal hati, masa dan tindakan orang lain.
0: Jadi buat baik kerana kita mahu menjadi orang yang baik, bantu orang kerana kita mampu membantu, sayangi orang yang kita sayang, tetapi jangan sampai kita hilang diri sendiri kerana terlalu mengharapkan sesuatu daripada mereka.
1: Ya, kalau orang membalas kebaikan kita, bersyukur. Kalau tidak, jangan terus rasa semua yang kita buat tu sia-sia. Ada perkara yang memang berada di luar kawalan kita, dan tugas kita adalah buat yang terbaik dan belajar menerima apa yang tidak mampu kita ubah.
0: Dan satu lagi, jangan terlalu berharap semua orang akan memahami kita. Kadang-kadang kita sendiri pun belum tentu memahami perasaan orang lain. Jadi belajar bercakap dengan baik, bertanya bila ada persoalan, dan jangan terus membuat kesimpulan.
1: Ya, jangan menaruh harapan terlalu tinggi kepada manusia sehingga kita lupa bahawa manusia juga ada kekurangannya. Berharaplah kepada perkara yang baik, tetapi dalam masa yang sama belajar berdiri dengan kaki sendiri.
0: Sebab kita, bila kita kurang bergantung kepada harapan yang tidak pasti, kita akan lebih menghargai apa yang ada, dan bila sesuatu yang datang baik datang kepada kita, kita akan menerimanya sebagai rezeki, bukan sebagai sesuatu yang wajib kita dapat.
1: Ya, jangan menaruh harapan, jangan memberi harapan lah senang cerita.
0: Harapan palsu, no.
1: Jangan sebab bila kita berharap atas sesuatu perkara dan kita tak dapat, kita punya rasa kecewa tu lebih tau. Ada yang tak dapat menerima semua benda tu, dia akan kemurungan, depression, tekanan. Dan kalau bolehlah, kita elakkan untuk berharap dan memberi harapan kepada orang.
0: Takut nanti apa yang kita harapkan tu, bila kita tak dapat, kita jatuh terduduk.
1: Betul. Dan itu dah yang kami dapat kongsikan kepada anda menerusi Vibe Positif dengan tajuk hari ini, jangan menaruh harapan. Dan selepas ini kita nak berhibur dengan lagu nyanyian daripada kumpulan 14 dengan tajuk lagunya Kita
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini Bar KL.

Warga Kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Helena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Ajay Kami Ahmad. Saya daripada Etiopia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantu lah. Sebab anak sekolah saya kurang. Untuk posisi memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga gula dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil mendapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 1 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 1 tu saya boleh beli buku yang saya minat. Contohnya macam sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ini.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilo dalam 150 kah, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.

0: Baik, itu dah lagu nyanyian daripada Amar Haikal dengan tajuk lagunya Gila Bayang yang baru saja berlalu menghiburkan anda. Dan kalau anda nak tahu, lagu ni dah pun didengari sebanyak 7 juta lebih di YouTube. Itu kalau convert jadi duit. Wah, jutawan.
1: Satu pencapaian baiklah untuk pendatang baru, kan? Okey, tahniahlah kepada Amar Haikal. Tapi ini untuk belajar apa hari ini. Kita nak kongsikan mengenai haiwan yang bernama Madagascar Fossa.
0: Ya, Madagascar Fossa. Ia bukan seekor kucing mahupun anjing. Ia telah digambarkan sebagai watak jahat di dalam filem Madagascar dan haiwan karnivor paling popular yang boleh didapati di Madagascar iaitu Fossa. Realitinya, Fossa tidak jahat. Secara hakikatnya, mereka memainkan peranan penting terhadap keseimbangan ekosistem di Madagascar.
1: Fossa ni, dia merupakan haiwan karnivor yang berkait rapat dengan musang dan kelihatan seperti antara harimau kumbang dan seekor anjing. Dan Fossa memburu hampir semua haiwan termasuklah serangga, reptilia, tikus dan juga lemur. Dan ia juga menjadikan ayam di sekitar perkampungan sebagai mangsa dan diburu penduduk tempatan sebagai haiwan perosak ternakan.
0: Ya, dan Fossa sangat aktif sama ada di atas pokok mahupun di tanah. Dan ia juga pendaki yang sangat baik. Dan bentuk badan Fossa ni ada sedikit menyerupai kucing liar, tetapi kadar bentuk badannya lebih lampai dengan kaki yang besar, berotot dan ekor sama panjang dengan badan. Dan kepala Fossa ni lebih panjang menyerupai cerpelai daripada seekor kepala seekor kucing dengan muncung lebar kontot serta bertelinga bulat yang besar. Dan kalau saya tengok ni kan, dia macam musang. Tapi kalau musang kan telinga kan macam panjang sikit. Ni macam telinga kucing lebih kurang.
1: Sebab memang dia dikaitkan dengan musang, tapi dia bukan musang, bukan juga harimau. Tapi baru-baru ni kita pergi Paya Indah Wetland yang kita syuting hari tu, ada seekor kucing yang lebih kurang macam Fossa ni. Tapi dia kucing Bengal. Dia panjang, besar. Betul. Lebih kurang lah macam Fossa ni.
0: Ya, tapi
1: Fossa ni kat sini susah lah nak dapat.
0: Kalau kita boleh tengok Fossa ni, dia mungkin bulu dia berwarna coklat. Tapi kalau kucing fosil tu
1: Kucing fosil?
0: Kucing apa?
1: Bengal.
0: Bengal tu.
1: Bengal. Bengal.
0: Dia badan dia betul-betul corak macam harimau bintang.
1: Sebab dia ada corak pattern dekat badan kan. Macam Fossa ni tak ada. Dia cuma color coklat je. Tapi kalau nak tengok rupa haiwan Fossa ni, macam tadi dia bagi tahu dekat cerita Madagascar tu, boleh tengok. Tapi dia digambarkan sebagai watak jahat, tapi sebenarnya dia tak jahat pun.
0: Dia menjaga ekosistem dengan seimbang lah sebenarnya. Baik, itu dia yang kami dapat kongsikan berkenaan dengan seekor haiwan yang diberi nama Madagascar Fossa. Dan selepas ini, insyaAllah banyak je lagu-lagu yang kami nak kongsikan kepada anda. Semestinya lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda.
1: Ya, KLFM,
0: ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, Arena 972, Nadi Sukan di udara. Kita kongsikan ini Litor di Langkawi 2026 edisi ke-30 yang baru saja melabuhkan tirai pada 4 Oktober lalu selepas 8 peringkat perlumbaan yang keseluruhannya menjangkau 1,258.5 km, di mana pelumba Tudor Pro Cycling Lynette Judge muncul juara keseluruhan yang membawa pulang jersey kuning.
2: Ya, tempat kedua menjadi milik Abel Belderston, manakala Jen Castle di tempat ketiga, dan yang kedua-dua daripada Taja Rural Siguras RGA. Dan untuk kategori Raja Pecut untuk jersey biru pula, Meteo Maluseli daripada SDC Astana muncul juara.
1: Dan Yuhi Todom dari Asia Racing pula dinobatkan sebagai pelumba terbaik Asia. Dan menariknya, Taja Rural Siguras RGA ni turut muncul juara keseluruhan berpasukan.
2: Dan perlumbaan tahun ini bukan calang-calang cabarannya. Laluan melibatkan pendaki, kawasan bergunung ganang dan juga laluan landai yang benar-benar menguji kekuatan serta strategik setiap pelumba. Dan kemuncaknya, peringkat 8 berakhir di Putrajaya pada 4 Oktober lalu dengan penganjuran keseluruhan mendapat pujian daripada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa atau UCI, dan khususnya daripada aspek keselamatan dan pengurusan perlumbaan.
1: Jadi bukan sekadar perlumbaan basikal, Litor di Langkawi juga membawa nama Malaysia ke pentas antarabangsa dan memperlihatkan kemampuan kita menganjurkan acara sukan bertaraf dunia.
2: Ya,
1: samalah seperti yang berlangsung baru-baru ni di SIC
2: Ya, dan sebenarnya laluan yang mereka lalu ni, salah satu laluannya adalah di sekitar rumah Kulin. Kulin rasa waktu dengan F1-nya, dengan berbasikalnya, memang orang kata rancak lah.
1: Saya
2: dengan
1: macam nak pindah
2: jamnya,
1: nak pindah ke rumah awak.
2: Kenapa ya?
1: Sebab ialah semua sukan-sukan yang best-best berlangsung kat depan rumah awak.
2: Ya, dan yang seronoknya ada beberapa jalan yang dekat dengan rumah Kulin, dan mereka menunggu untuk tim berbasikal ni lalu. Dan yang paling best ni, ada satu video tular ni, adik ni berbasikal lah kecil, ada tiga roda lagi pun. Berdirilah kita buat sokong-sokong-sokong kan. Lepas tu abang-abang yang berbasikal ni tercampak lah botol air-botol air kepada adik tu. Sebenarnya bila saya baca komen-komen, mereka kata kalau orang yang berbasikal ni campak botol air-botol air ni, maksudnya dia menghargailah sokongan daripada peminat yang ada. Dan botol tu rupanya bukan calang-calang sebenarnya. Harga botol tu pun satu tu dalam 100 lebih, 200, 300, 400.
1: Betul lah adik tu. Maknanya tak sia-sia dia duduk tepi jalan, pegang spanduk kan, sokong, dapat botol air mahal pula tu.
2: Dan ada juga video yang tular. Akak ni betul-betul dah beria-ia dah.
1: Akak menjerit-jerit.
2: Dah menjerit-jerit. Kata abang polis ni lalu. Belum sampai lagi.
1: Belum sampai lagi.
2: Walkie-talkie.
1: Akak ni dapat ni pula. Dapat sound.
2: Dapat sound pula. Dan itu deh yang kami dapat kongsikan untuk hari 972. Dan selepas ini kita nak ke utama 9 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita ada game.
1: Di jam terakhir nanti akan bersama Anne dan Kulin juga untuk rentak pagi KL.
2: Ni dia ST12 dengan tajuk lagunya Putih-Putih Melati.
1: KLFM.
2: Ini baru KL.

0: pada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KL.
2: Game. Nandom.

0: PLFM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Baik, kita mulakan dengan info trafik di Lebuh Raya Damansara, Puchong. Sebentar tadi, terdapat kemalangan di kilometer 3.1 arah utara dari bandar utama ke Plaza Tol Pencala. Tetapi kemalangan telah selesai dan laluan telah dibuka, trafik lancar ketika ini. Dan dari arah utara dari Kampung Baru, susur ke Kesas Kuala Lumpur, trafik perlahan ketika ini. Dari Tol PGS ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 dan juga di Lebuh Raya Best Raya, trafik sesak ketika ini. Dari Balakong ke Seri Kembangan, Serdang Lama ke Sapura, dari Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Persimpangan Kuchai, Salak Selatan ke Pusat Bandar, dan trafik turut perlahan di Jalan Tol Lok Yew ke Jalan Istana.
1: Ya, 0133 09 7972, jika anda ada maklumat tentang kesesakan lalu lintas yang nak dikongsikan bersama kami. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur, yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan kembali lagi di jam yang terakhir ini bersama saya, Kulin, dan juga Andayana.
0: Ya, selamat pagi semua yang tengah bersarapan hari ini. Selamat menjamu selera. Yeah. Makanlah makanan yang sedap-sedap, yang sihat-sihat, supaya dapat bekalkan tenaga sepanjang hari inilah.
1: Ya, yeah, insyaAllah. Dan sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda semua, Junior Innovaton musim kedua, minggu ketiga, kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir.
0: Dan wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai? Antaranya kita ini tengok Sekolah Kebangsaan Darul Aman High Kedah dan juga Sekolah Jenis Kebangsaan Chong Hua Pengkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir. Dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai? KV Bacok Kelantan dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Kelantan. Mana satu yang akan menjadi wakil ni, Kulin?
1: Ya, semuanya bakal terjawab Ahad ini, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam hanya di TV1 dan siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin, 12 Oktober 2026, pukul 9 malam, yang akan dihoskan oleh Iron Man Malaysia, iaitu Alif Satar, turut dimeriahkan dengan kehadiran Uaina Arshad sebagai juri selebriti dan Hussein yang tampil dengan persembahan bertenaga.
0: Dan juga jangan lupa jugalah tonton dari Junior Innovator musim kedua. Ini dihostkan oleh pengacara adik kita ni, Alisa Dezek, setiap hari Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam di TV1 dan siaran ulangannya pada setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam.
1: Ya, bagi saya rancangan ni sangat-sangat menarik sebab dia dapat membuka minat kepada adik-adik kita yang kreatif untuk membina sesuatu benda yang baru, yang luar dari kotak fikiran kita sebenarnya.
0: Sebab inovasi yang mereka buat ni, kita yang orang dewasa ni pun tengok kagum. Macam wow. Jadi itulah yang mereka belajar ke sekolah kan.
1: Betul. Jadi kepada kita ni sebagai orang dewasa, sebagai orang yang lebih tua, apa kata kita beri semangat kepada adik-adik yang tengah bertanding ni? Mana tahu satu hari nanti inovatif yang mereka buat ni kan, dia dapat memudahkan kerja kita pada waktu yang akan datang.
0: Itu sokongan kepada Junior Innovator lah. Yeah. Tapi anda juga kena bagi sokongan pada saya kejap lagi. Sebab ada game on.
1: Betul.
0: Hari ni kata lagu terbalik. Kulin nak bagi saya lagu yang terbalik-balik.
1: Benda ni kacang.
0: Kacang.
1: Baik, sebelum kita nak ke teka lagu terbalik ni, kita nak berhibur dulu dengan original Sabahan.
0: Rentak Pagi KL. Ini baru KL.

0: Suka lagu terbalik. Retak Pagi KL. Game on.
1: Ya, itu dah Tajul dan Wani Hasrita dengan tajuk lagunya Di Sana Cinta Di Sini Rindu. Semoga anda yang sedang mendengarkan kami ni sentiasa mencintai lah kita punya frekuensi 97.2 MHz kan.
2: Dia ada sambungan lagu tu.
1: Okey, apa dia?
2: Dia lepas dah rindu tu. Rindu-rinduan jadi kenang-kenang.
1: Nampak lagu pun boleh bersambung-sambung.
2: Ya. Sebab saya ni tengah praktis nak terbalikkan lagu tu. Supaya mana tahu lagu yang saya nyanyi tadi tu merupakan lagu terbalik hari ni.
1: Mungkin jadi kalau nak tahu itu ke ataupun tidak lagu dia, kita dengarkan percubaan yang pertama ni.
2: Terus masuk.
1: Okay,
2: mantap.
1: Okey, apakah dia?
2: Okey, penyanyi dia lelaki, dah tahu dah.
1: Okey.
2: Lagi sekali.
1: Okay,
2: kedua saya dah rasa-rasa dah macam penyanyi dia, nama dia Santesh.
1: Okay, kita cuba lagi sekali.
2: Saya cuba. Nama penyanyi dia Santesh, tajuk lagu dia Amalina.
1: Okay, kita dengar lah . Apaan?
3: Harapan
1: harapan awak. Tadi kita dah bagi tahu kan, jangan bagi harapan.
2: Jangan
1: berharap.
2: Harapan. Dia jawab mesti confident.
1: Ya. Tapi nampak yang awak ni salah pada pagi ni. Nak buat macam mana?
2: Buat macam mana?
1: Okey, saya nak denda.
2: Okey.
1: Tapi saya nak denda benda yang fakta-fakta je. Yang
2: mantap.
1: Boleh dikongsikan.
2: Mantap, Gulin.
1: Sebab kita nak tambah ilmu. Boleh?
2: Tadi saya salah lah tadi.
1: Salah lah. Yelah, mana datang.
2: Gulin kena denda.
1: Bukan awak yang kena denda. Mana datang Amalinanya dekat lagu ni?
2: Sebab saya rasa kita jangan buang masa. Kita terus dengar lagu-lagu lain.
1: Okey, ini dah Nur Saleh dengan tajuk lagunya Rahsia Tuhan. Hujung minggu, hujung terus. Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Ya, itu dah lagu persembahan nyanyian daripada Misha Omar dengan tajuk lagunya Break. Yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL dan pagi ini sebenarnya Andayana kalah tau. Okey, dah kalah. Kita tak naklah denda yang macam pelik-pelik sikit hari ni. Kita rasa macam nak tambah ilmu. Apa kata Andayana kongsikan fakta menarik berkenaan haiwan.
2: Menekan-nekan awak eh.
1: Ya, kita nak belajar.
2: Bagi lagu terbalik. Denda pula nak sharekan fakta. Jadi hari ni saya ada dua.
1: Okay.
2: Fakta mengenai haiwan, Gulin.
1: Okey, apa
2: yang
1: dia
2: pertama,
1: tu?
2: Yang pertama, burung tertentu boleh tidur sambil terbang. Ada burung tertentu, dia boleh tidur sambil dia terbang. Ada setengah burung ni yang melakukan penerbangan jarak jauh, dia boleh tidur sekejap, walaupun sekejap ketika dia masih berada di udara.
1: Alamak,
2: macam mana tu? Maknanya dia terapung-terapung ke atau dia jalan terbang tapi mata dia tutup?
1: Mungkin dia ada insting. Waktu terbang tu dia tahu nak ke arah mana, ada benda nak dekat, dia baru buka mata ke apa ke kan.
2: Okey, ini cerita mengenai semut pula.
1: Okey.
2: Semut tak mempunyai paru-paru. Oksigen masuk ke dalam badan semut melalui lubang-lubang kecil pada bahagian sisi tubuhnya yang dipanggil spiracle.
1: Lagi menarik.
2: Dia tak adalah paru-paru kecil kan.
1: Jadi
2: dia masuk dekat rongga-rongga tu, dekat tepi tubuh dia yang dipanggil spiracle.
1: Okey, tapi Kulin ada lagi satu fakta yang Kulin nak kongsikan kepada N dan semua pendengar KLFM. Ikan lumba-lumba sebenarnya mempunyai nama sendiri tau. Okey, di setiap lumba-lumba, hidung botol boleh menghasilkan bunyi siulan khas yang digunakan untuk mengenal pasti dirinya macam nama sendiri. Setiap kali dia berbunyi, itulah signature bunyi dia.
2: Jadi faham.
1: Maksudnya contohlah kawan-kawan kan.
2: Kawan dia tahu dah siapa tu.
1: Contoh, bunyi dia bunyi macam Mail. Oh, tu Mail. Dia pada jauh.
2: Bunyi ni, ini Aman.
1: Okey, itu dia yang kami dapat kongsikan menerusi denda kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat lah denda-denda yang ada kan.
2: Ya, yeah, okey. Jom kita nak terus masuk bilik karaoke 972. Kita nak dengarkan lagu.
1: Ini dia, Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Jerat Percintaan.
2: Ya, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pinang 7-2.
1: Itu adalah lagu persembahan Akasha dan Ani Suraya. Baru saja menghiburkan anda untuk Bilik Karaoke 972. Yeah. Semoga anda terhibur dengan lagu karaoke kita pagi ni.
2: Nampak ujung-ujung rasa semangat. Kenapa ya?
1: Awak mengenakan saya.
2: saya macam semangat.
1: Sebenarnya saya dari tadi macam tu.
2: Ini lagi extra semangat lah. Baik, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi sehingga kini. Terima kasih mendengarkan kami, tak kisahlah dekat dalam kereta ke, di kedai makan ke, ataupun yang berada di luar Lembah Kelang yang masih lagi nak dengarlah Kuliner N ni, nak dengarlah RPKL, nak dengarlah KLFM ni. Semestinya menerusi RTM Click, betul-betul percuma. Yeah,
1: kita paksa download muat turun RTM Click. Okey, selepas ni Ifa EJ akan temankan anda untuk Hi-Hi KL. Boleh hantarkan ucapan, nak minta lagu pun boleh sehingga pukul 1 tengah hari.
2: Ya, yeah, betul. Jadi kepada anda semua, insyaAllah lagu-lagu yang dimainkan EJ nanti lagi best-best dapat menemani perjalanan anda. Kalau lagu di rentak pagi KL pun dah best, apatah lagi segmen yang seterusnya.
1: InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Esok saya dan AP akan kembali untuk rentak pagi KL. Kita akan tinggalkan anda dengan lagu
2: Six Sense, Cinta Matiku.
1: Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL. Assalamualaikum.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, Tayangan Drama Adaptasi, Bazar Selera dan Jualan Rahmah serta sesi perkongsian dari Buku ke Dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
0: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan.
2: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
3: KLFM, ini baru KL.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana juga anda berada. Ya, EJ kembali semula untuk menemani anda pagi ini. Semalam petang EJ dah janji kan akan bersama dengan anda. Alhamdulillah diberikan umur yang panjang dan kesihatan yang baik untuk menemani anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur hari ini. 8 Oktober 2026 bersama dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari Khamis yang pastinya manis untuk kita semua. Tapi kepada anda yang masih lagi tersangkut dalam kesesakan, dia tak tahu kenapa hari ini Kuala Lumpur macam ada berlaku sedikit kesesakan di jalan-jalan utama, macam dekat NPE ataupun di jalan-jalan lain bertambahlah. Ditambah pula dengan cuaca jerebu yang agak teruk jugalah kan. Jadi tolong jaga kesihatan anda. Mana yang perlu pakai mask tu pakailah mask, untuk kesihatan diri anda juga. Kita layan lagu Perkasa Mimi Fly featuring Aman Ra.

0: Jangan kemana-mana, ada lagi lagu selepas ini.
1: 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hai KL.

0: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM.
2: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.

sebuah lagu persembahan kumpulan Utopia bertajuk Di Sini Pasti. Ya, Di Sini Pastinya, kepada anda yang nak dengar lagu-lagu pilihan anda, sebentar saja lagi akan DJ tunaikan. Menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur, hantarkan di 0133 309 7972, bermula pukul 11 pagi. Lagu-lagu 90-an dan hingga terkini akan DJ tunaikan satu persatu. Dan lagu lepas geram juga bermula pukul 12 tengah hari ini, okey? Baik, perkembangan jerebu pagi ini menerusi EJ Baca, menerusi portal berita RTM pagi ini melaporkan sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara atau IPU pada tahap tidak sihat dan setakat jam 8 pagi tadi. Dan berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar, nilai di Negeri Sembilan mencatatkan bacaan 183, manakala Johan Setia di Selangor merekodkan 178. Di Kuala Lumpur pula, di Ceras mencatatkan bacaan 173. Sementara itu di Putrajaya turut merekodkan bacaan 173 dan bacaan antara 110, 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi kepada anda, sekali lagi EJ ingatkan, khususnya golongan yang sensitif, anak-anak kan, anak-anak yang bersekolah, pesan kepada mereka untuk kurangkan aktiviti luar, jangan main di luar kelas terlalu banyak sangat. Dan sentiasa, dan anda sebagai orang tua kan, kita ni sebagai orang dewasa, sentiasalah mengikuti perkembangan bacaan IPU terkini dan pantau kesihatan masing-masing, okey? Baik, teruskan hiburan lagi untuk pagi ini. Bila sampai waktu? Bilakah sampai waktunya untuk anda? Terus lain KLFM. Jawapan je sampai bila-bila, ya?

0: kasih memilih Hai Hai KL.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Untuk 2026 ni, warga kota ni masuk melangkah ke 2027 nanti dengan belanjawan yang baru nanti. Cabaran yang pertama yang terheret daripada belanjawan 2026 untuk golongan B40 dan juga M40 ni ialah mereka akan berterusan dihimpit dengan kawasan hidup bandar lah. Ini yang tidak boleh sama sekali dielakkan, terutamanya yang saya sebutkan tadi tentang terusannya krisis geopolitik di Timur Tengah. Kos hari hidup tak dapat dielakkan. Inflasi barangan harian juga akan menghimpit warga kota hasil daripada belanjawan 2026 yang mereka tak boleh elak. Juga saya rasa yang ini berkemungkinan kalau mereka tidak boleh settle kos hari hidup yang tinggi yang mereka alami sekarang ini, akan berlaku masalah keberhutangan yang tinggi. Beban hutang ini yang seramai yang warga kota ini, terutamanya yang baru bekerja, alami masalah hutang pribadi yang tinggi pada warga Malaysia yang masih muda.
0: Profesor Dr. Nazirudin bin Abdullah, Profesor Ekonomi, Jabatan Ekonomi Uni KL Business School.
3: KLFM, ini baru KL.

0: LFM 97.2.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Sebelum kita nak bercakap tentang kehidupan di Kuala Lumpur, saya rasa kita perlu melihat isu sebenarnya. Maksudnya sama ada kita nak kaitkan dengan angka inflasi. Contoh kalau saya boleh kot sikitlah fakta ya. Berbanding 1.8 pada Julai 2026, kadar inflasi di Kuala Lumpur menyederhana sedikit kepada 2.1 pada Ogos 2026. Dan selepas mencatatkan 2.2 pada bulan sebelumnya, maksudnya pada bulan Julai lah. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita boleh katakan inflasi sebenarnya di Kuala Lumpur ni sudah terkawal, tetapi sebenarnya tidak bermaksud bahawa harga kembali kepada paras yang sebelumnya. Dan ini yang kita tengok, ada kenaikan harga barang, kemudian dia terus menghimpit kepada perbelanjaan, especially merujuk kepada kelompok masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur. Dan ini antara kelompok ataupun yang kita kena highlightkan lah. Maksudnya apa sebenarnya tekanan yang kita boleh perhalusi M40 yang tinggal di Kuala Lumpur.
3: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofianli, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia.
0: Apa harapan anda untuk Belanjawan 2027? Dengarkan Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027 eksklusif di KLFM. Pra-Belanjawan 6 hingga 8 Oktober. Grandstand Belanjawan 9 Oktober. Pasca Belanjawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027 hanya di KLFM, ini baru KL.
4: Ya, sepanjang minggu ini kami di KLFM membawakan perkongsian tentang harapan warga kota menjelang pembentangan Belanjawan 2027 esok. Jadi kepada anda yang sedang mendengar kan, apakah harapan anda, apa yang anda mahu kerajaan beri perhatian dalam Belanjawan kali ini, khususnya perkara yang benar-benar dekat dengan kita, dengan kehidupan seharian kita, khususnya kita yang duduk di ibu kota Kuala Lumpur. Dan Belanjawan 2027 juga cukup penting kerana ia merupakan tahun kedua pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13. Ini bermakna Belanjawan kali ini bukan sahaja perlu meneruskan agenda pembangunan yang telah dirancang, tetapi juga memastikan sasaran RMK 13 dapat diterjemah kepada hasil yang benar-benar dirasai oleh rakyat. Jadi daripada soal kos sara hidup, perumahan, pengangkutan, peluang pekerjaan hinggalah kepada kesejahteraan warga kota, pastinya banyak yang menjadi harapan dan perhatian kita. Jadi sama-sama kita ikuti esok pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan, yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Okey, baik, teruskan hiburan di waktu pagi ini kepada anda yang tengah minum-minum kopi sambil-sambil mencari tenaga. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Bang CL, kena lah dengar CL FM.
1: Radio No. 1 orang KL, KL FM.

Lagu berjudul Jangan Paksa Rindu. Sebab rindu itu bukan sesuatu yang boleh dipaksa, apatah lagi bila hanya kita seorang yang masih mengharap. Jadi ada masa kita perlu belajar menerima bahawa seseorang mungkin sudah memilih untuk pergi walaupun hati kita masih mahu dia di hati. Gitu. Jadi kepada anda yang mungkin pagi ni hatinya tak berapa nak okey kan, ke laut, rasa kelautan dalam kan, banyak-banyakkan bertenang. Itu yang perlu anda lakukan, bertenang dan cari kekuatan. Mungkin kekuatan tu ada pada rakan-rakan anda kan. Jangan bersorangan, kerana bila bersorangan ini macam-macam pula yang kita fikirkan. Baik, kepada yang memandu, nak ke mana tu laju-laju, Cik Abel, Cik Akak, janganlah bawa kita laju-laju kan. Ada sedikit info trafik untuk anda di Jalan Labuhan Dagang Nilai. Dilaporkan trafik perlahan dari Bandar Baru Salak Tinggi menghala ke Bandar Baru Nilai disebabkan lori terbalik berhampiran bulatan Nilai. Okey, terbalik pula dia kan. Jadi berhati-hati kepada anda yang melalui jalan tersebut. Dan sekarang ini kita nak mulakan permintaan lagu yang telah dihantar oleh anda, pendengar setia KLFM menerusi Hai Kuala Lumpur. Okey, ada lagu yang tak ada dalam simpanan. Jadi bila EJ minta tukar, sila tukar dengan pantas. Kalau tak, orang lain potong line . Okey. Baik, terima kasih untuk Azman dari Subang. Saya nak minta jasa baik DJ. Baik, saya baik. Memang saya baik hari ni . Nak minta mainkan, putarkan lagu Harapkan Kekasih, Kekasih Pula Menyisih. Alah, sedih benau. Nyanyian Amir Yukis, baik. Dan juga Encik Rosli yang ada dekat Melaka nak dengar lagu Hindustan, Dilagalia. Okey, dan Ika PJ nak dengar lagu Teh Hijau, nyanyian Tulus. Dan terima kasih juga untuk Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang, nak minta lagu Kepadamu Kekasih Hati, nyanyian Kumpulan Sting. Nak tujukan lagu kepada semua peminat dan pendengar setia KLFM dengan ucapan semoga senyum dan sihat selalu, insyaAllah. Jadi kepada anda yang tengah layan lagu-lagu yang diminta oleh pendengar setia kita ini, diiringi dengan senyuman paling manis, okey? Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

macam mana nak buat eh? Ha, harapkan kekasih-kekasih pula menyisih eh? Menyisih macam mana tu? Perlukah kita cari yang lain sebagai pengganti? Eh, mudahnya kan? Tapi sesuatu yang melibatkan tentang perasaan ini, kadang-kadang kita fikir nampak buat keputusan tu senang. Tapi bila melibatkan perasaan jadi susah tau. Okay? Baik, izin nak kongsikan dengan anda update harga petrol dan diesel untuk minggu ini. Untuk melaman anda semua, harga petrol dan diesel bagi tempoh 8 hingga 14 Oktober telah ditetapkan. Bagi petrol RON 95 yang menerima subsidi kerajaan, harganya kekal pada RM2.05 seliter. Sementara itu, RON 95 tanpa subsidi dijual pada harga RM4.67 seliter, meningkat 15 sen berbanding minggu sebelumnya. Dan bagi RON 97, harganya naik 15 sen kepada RM5.15 seliter. Dan untuk diesel pula, diesel bersubsidi kekal pada harga RM2.15 seliter, manakala diesel pada harga tanpa subsidi ialah RM5.27 seliter. Jadi harga ini berkuat kuasa mulai hari ini hingga 14 Oktober 2026 berdasarkan maklumat daripada Kementerian Keuangan yang diterbitkan pada 7 Oktober 2026. Okey. Baik, kita teruskan hiburan lagi permintaan teman-teman kita ini. Terima kasih Katie. Katanya bestnya pagi ni dapat dengar lagu Hindustan kan. Rasa macam yelah orang dia biasa layan-layan lagu Hindustan ni. Rasa terus bertenaga kan. Okey Katie, sambil anda buat kerja sambil terus layan KLFM, terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih juga untuk Kak Ijan. Nak lagu Ramlah Ram bertajuk Maharaja. Sambil nak masak ayam lemak cili api. Hui. Apa lagi ni? Goreng sayur campur dan juga ikan goreng. Ui, lengkap eh. Kak Ijan ni kalau masak memang menu dia memang lengkap. Saya masak satu lauk pun dah rasa macam dah lah, satu lauk cukup je lah kan. Baik Kak Ijan, dan terima kasih juga untuk orang yang ada di Singapura, Tok Sadin nak dengar lagu Kabus dan Sinar, Ella. Terima kasih juga untuk yang minta lagu Matahari Amok ni. Siapa yang minta lagu Amok ni ya? Siapa ni? Ada tadi tapi Ije lupa nak letakkan namanya. Siapa? Tak apa, nanti Ije cari. Tapi dan juga satu lagu lagi, Encik Arsyad Muhammad nak dengar lagu Ira Milpan berjudul Retak Hatiku. Ini pada anda semua, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Okey, selamat tengah hari untuk anda. Belum tengah hari. Masih lagi pagi. Selamat pagi untuk anda. Pukul 11.41 minit pagi. Mungkin ada yang rasa dah mengantuk pagi ni kan? Dia nak masuk waktu tengah hari ni memang macam ni. Mata tu pun pandai tau. Jadi apa kata anda pergi dapatkan secawan kopi yang pahit? Pahit ni. Macam mana nak rasa pahit ni? Jangan letak gula lah. Tapi sebenarnya ada dua jenis kopi yang boleh je kongsikan dekat sini. Ada namanya Arabica dan juga Robusta. Dua-dua berasal dari pokok kopi yang berbeza dan mempunyai karakter rasa yang tersendiri. Kalau anda selalu Arabica ni, kita dah biasa dengar kan. Arabica ni dia rasa yang lebih lembut sedikit. Dia ada sedikit rasa masam buah dan aromanya lebih wangi sedikit. Sebab itu ia sering menjadi pilihan penggemar kopi yang sukakan rasa yang halus dan pelbagai. Manakala Robusta pula rasanya lebih kuat sedikit, pahit dan lebih kau dengan kandungan kafein yang lebih tinggi. Dan Robusta juga banyak digunakan untuk menghasilkan kopi yang pekat, yang tebal rasanya, termasuk dalam campuran espresso. Okay? Jadi kalau anda pagi ni rasa macam nak terus celik kan, nak masuk ke waktu tengah hari ni, apa kata anda ambil kopi jenis Robusta. Okay. Selain itu ada juga beberapa kopi lain, contohnya Liberica. Bijinya lebih besar, aromanya unik dengan rasa yang lebih woody, fruity dan sedikit berasap. Selain itu ada juga Excelsa. Dia boleh dikategorikan, dimasukkan, diklasifikasikan sebagai kumpulan Liberica juga. Okey, itu antara jenis-jenis kopi. Tapi kita ni kalau ada mengantuk, kopi yang ada pun kita sapu je. Kita minum je, kita bancuh je kan. Janji kopi warnanya hitam. Tapi EJ kopi hitam tu EJ tak boleh lah. EJ mesti ada campuran susu . Jadi ada rasa lemak-lemak berkrim . Okey. Baik, jom kita teruskan lagi empat lagu seterusnya sebelum kita masuk ke lagu lepas kram hari ini. Tadi lagu Matahari Amuk tu diminta oleh Haji Deng Gombak. Terima kasih Haji Deng Gombak. Okey, seterusnya siapa yang kena ini? Okey, kita tunaikan lagu permintaan Cik Normi di Damansara, dari office di Damansara. Nak request lagu Suaramu Syairku dari Harry Khalifah. Dia siap hantarkan pantun 3 karat lagi tau. Sekarang jerebu, perut sebu, KLFM di hatiku. Jadi sekarang jerebu tu boleh duduk dalam bangunan tau. Kalau perut sebu tu, cuba makan . Makan, bawa-bawa bertenang, minum kopi . Dan terus dengar KLFM di hatiku. Terima kasih juga untuk Cik Azma. Kita nak dengar lagu Bukan Niat Membalas Derita, Kumpulan Slam. Dan kita layan dulu lagu Ilusi, Suara Cinta Ini, yang diminta oleh Cik Abang Faizal dari Kajang, Selangor. Lagu dihias untuk semua pendengar KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Belanjawan 2026 membawa pelbagai manfaat kepada rakyat.
2: Saya Zamri bin Muhammad. Tapi Sara tu dapatlah pembantu untuk beli beras. Dapatlah untuk kos kita buat yang sikit-sikit boleh lah.
3: Nama saya Din. Kami meniaga nasi ayam kicap berapi. Baguslah untuk keluarga yang memerlukan.
4: Nama saya Nora. Saya meningkat sikit lah sebab time dia Sara dia datang bang. Ha, ada orang datang, beli je. Macam tu lah. Ha,
5: menampul lah kekurangan belanja setiap bulan. Ha, sedikit bantulah sebagai ibu tunggal.
1: Harapan sebagai peniaga untuk Belanjawan 2027.
3: Kami harap kerajaan dapat membantu peniaga-peniaga untuk meningkatkan segi daripada dana-dana.
4: Kalau boleh ada lah dana-dana sikit untuk kami peniaga kan. Kadang-kadang peniagaan ni ada turun, ada naiknya kan. Ha, itu je harapan kami.
2: Kalau boleh dapat bantuan apa ni, dari segi kewangan lah.
1: Apa yang pasti, mereka masih mahu terus menyumbang kepada ekonomi negara.
6: Hai anda untuk siapa hari ini? Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KLFM.
7: Baik, babe.

0: Sesaan Purnama. Ada juga Sesaan Separuh Nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pukul 12.04 tengah hari. Tiba masanya untuk kita dengarkan lagu lepas geram hari ini. Mungkin ada yang rasa tengah betul-betul geram . Ada yang geram sangat, dia akan mengasingkan diri. Itu eloklah sebab tak nak dia meletus marahnya nanti. Macam-macam yang dia cakap tau. Ada yang geram, rasanya cara dia melepaskan geram pergi minum kopi. Dan waktu tengah hari ni eloklah . Masa makan tengah hari pun dah sampai. Manalah tahu apabila kita makan ikan bakar kan dapat menghilangkan rasa geram kita yang terkumpul itu. Aduh, hai. Dia geram nak makan ikan bakar rupanya kan. Baik, terima kasih untuk Mak Baba. Dia menghantarkan gambar kopi ni. Wah, gambar kopi cap gantang katanya. Kopi campuran. Ini kopi betul-betul. Kopi old school . Mana nak dapat kopi ni? Tapi bila kita minum kopi ni, bila bancuh, kita kena guna penapis kan. Kalau kita tak guna penapis, habis dengan serdak-serdak dia sekali kita minum . Okey ke tak okey? Ada yang okey je minum serdak tu. Lagi menambahkan kekuatan . Okey. Baik, jomlah kita layan lagu lepas geram. Terima kasih Cik Syah Sentul Abang Besi. Nak dengar lagu blues untuk Sour Kepulauan Wings. Dan juga Panak Rahim ni nak minta lagu pelayaran kumpulan Mei, KLFM Radio terbaik, cantik dan mantap. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Cik Sabki kita yang ada dekat JB dengar menerusi RTM Click. Nak dengar lagu kumpulan Godsmack, Awake. Ini semua menerusi lagu pilihan lepas geram. Terus layan Hai Kuala Lumpur.

Ya, terima kasih kepada anda yang dah bergoyang bersama dengan EJ. Bukan bergoyang, macam menggoyangkan kepala anda, menghantukkan kepala anda menerusi lagu Lepas Geram tadi. Terima kasih, semoga anda terhibur. Dan sekarang ini dah pukul 12.25 tengah hari. Kepada anda yang dalam pemanduan, EJ ingatkan kepada anda, tolonglah berhati-hati, lebih berwaspada sekarang ini dalam pemanduan, kerana pemanduan sekarang dengan dulu tak sama. Okay? Terutama di waktu keadaan cuaca jerebu seperti ini, jarak penghilatan ada kalanya boleh menjadi terbatas. Terutama kepada anda yang sedang memandu di jalan-jalan yang sempit kan, jalan-jalan yang sibuk. Jadi kepada semua pengguna jalan raya, EJ ingatkan juga kepada diri EJ ini, tolong bawa kenderaan dengan lebih berhati-hati. Tolonglah kurangkan kelajuan jika perlu. Dan jaga jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Dan pastikan lampu kenderaan juga digunakan dengan baik. Okey, jangan terlalu bergantung pada pandangan mata semata-mata. Kerana kenderaan di hadapan mungkin muncul lebih dekat daripada apa yang kita jangkakan. Dan yang penting, elakkan memandu secara tergesa-gesa. Kalau anda dah lambat tu, lambat je lah. Kan, kalau anda rasa anda terpaksa dimarahi akibat terlambat, itu kesilapan anda, dan kesalahan dimarahi itu perlu anda tanggung. Jangan melibatkan orang lain. Baik, sebab apa yang EJ tekankan di sini, sebab EJ baru menerima berita berkaitan dengan kemalangan yang meragut nyawa 3 orang adik-beradik di Batu Pahat juga kejadiannya. Tak tahulah, sampai rasa sesak dada. Kadang-kadang kita menerima satu perkabaran, dari satu perkabaran ke perkabaran lain yang melibatkan nyawa ni kan, rasa macam apa sebenarnya yang berlaku sekarang ni. Jadi tolonglah berhati-hati, kita jaga kita untuk waktu ini. Baik, seterusnya EJ nak teruskan permintaan lagu. EJ nak tunaikan permintaan lagu Mak Baba. Dia kata nak dengar lagu Bias Cinta kumpulan Desire. Dan juga Encik Zul katanya sekarang kopi dah ada siap bancuhan dengan gula. Iya ke? Macam tak pernah jumpa je kan, kopi paket tu, uncang tu ada siap gula sekali. Kalau ada bolehlah tolong hantarkan sekali kepada EJ, Encik Zul. Bolehlah EJ rasa-rasa. Okay? Dia nak dengar lagu kumpulan Mutiara, bertajuk Mutiara juga. Jadi kepada anda terus layan. Hai, Kuala Lumpur, ini baru KL.

haluan. Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Lagu lama,
1: lagu baru,
0: lagu rock,
1: lagu balada,
0: lagu dangdut,
1: lagu hip hop.
2: Semuanya ada. Hai Hai KL.
0: Isnin hingga Jumaat,
1: 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: KLFM Eka, kamu tak serupa.
2: Baik, jangan lupa untuk dengarkan Sembang KL hari ini pukul 2.30 minit petang bertajuk Kemana Arah Kesihatan Warga Kota. Anda akan bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Rose Nani Mudin selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Pensyarah International Medical School IMS dan Management and Science University MSU. Bersama dengan DJ Shell menerusi dari Kota KL hari ini. Anda akan bersama dengan DJ Shell nanti. Yang diterbitkan oleh DJ Wan, bukan DJ, penerbit Wan Maria untuk kita dengarkan tentang gaya hidup bandar yang mencabar. Jadi apa harapan warga kota terhadap kesejahteraan kesihatan bandar. Okay. Dan DJ juga dah sampai di hujung untuk Hai Hai Kuala Lumpur hari ini. Dalam KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ tinggalkan anda dengan lagu sendiri, satu nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan satu lagi sendiri juga tajuknya, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kepada anda yang rasa sendiri, rasa keseorangan, anda kena terus bersama dengan kami KLFM kerana kami sentiasa bersama dengan anda, menemani anda 24 jam sehari. Janganlah bersendirian, okey? Dan insyaAllah kita akan kembali semula esok menerusi ruangan yang sama, Hai Hai Kuala Lumpur, kerana esok merupakan hari yang dinanti-nanti pembentangan belanjawan 2027. Sebelum kita dengar lagu KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ tinggalkan anda dengan lagu Make A More Thrift Shop. Jadi kepada anda, jaga diri anda, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, memandu dengan penuh berhemah dan berhati-hati. Tolonglah Dan yang terakhir, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

Kembali bersama-sama kami untuk waktu ini menerusi KLFM ini baru KL. Daripada Alif Satar dan juga The Locos, baru saja anda dengar serta Raihan dengan lagunya Bismillah. 1:20 minit tengah hari untuk waktu ini. Tentunya saya Ashila Ashura hari ini temani anda kembali menerusi Nadi Kota KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Hari ini hari Khamis, kita bersua di udara 8 Oktober 2026. Terima kasih kepada EJ yang temani anda menerusi Hai-Hai KL. Dan untuk waktu ini, seperti biasa, hingga pukul 4 petang nanti, saya akan terus menemani anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan juga sepanjang minggu ini. Belanjawan 2027 yang pastinya akan dibentangkan pada hari esok 9 Oktober 2026. Kita bawakan kepada anda sembang khas berkenaan dengan Belanjawan 2027, bermula pada hari Selasa yang lalu sampailah hari esok. InsyaAllah kita bawakan tetamu-tetamu istimewa di konti. Dan untuk hari ini, seperti biasa, kita doakan semuanya yang positif. Kalau ada perkara yang berlaku sebaliknya untuk hari ini, apa sahajalah yang terjadi kepada diri anda sepanjang minggu ini, jangan lupa untuk beri ruang untuk diri sendiri tersenyum dan terus melangkah. Jangan kita putus harapan, jangan kita putus asa, kita teruskan kehidupan kita seperti biasa. InsyaAllah, jika hari ini memberikan kedukaan untuk kita, mungkin pada hari esok akan membawakan kegembiraan. Dan untuk maklumat anda muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, telah masuk waktu solat pada zuhur hari ini pada pukul 1:04 minit tengah hari. Jom kita layan dulu lagu ini daripada Cakrahan, Hal Hebat untuk anda, Nadi Kota KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita. Sepanjang

Itu adalah lagu daripada Apple. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL untuk waktu ini. Sudah pun pukul 1.40 minit tengah hari. Kepada anda, makan apa tu? Mungkin ada antara kita, ialah kan, bila muda ni, kita semua jenis makanan kita nak cuba. Kita tak kisah ayam ke, ikan ke, kek ke, air manis ke. Kita rasa macam, alah tak adalah, makan je. Tapi bila kita dah meningkat usia ni, selera kita dah bertukar tau. Kalau dulu mungkin kita makan je, contoh kita makan laksa ke, mi kari ke, nasi ke. Tapi bila dah bertambahnya usia, anda perasan tak, kita punya selera pun ikut berubah. Kalau dulu suka makan ayam, sekarang ni tengok ayam pun, ya Allah, tak seleranya. Cuma kalau kita dah ada anak-anak ni, zaman anak-anak kita ni memang lauk ayam ajalah. Ikan tak nak, udang pun susah nak makan, sotong apatah lagi, memang ayam je lah. Tak ayam goreng, ayam masak kicap. Tak kicap, buat sambal. Tapi berkuah ni anak-anak kurang sikit kan. Nak bergoreng-goreng, nak pedas-pedas. Lepas tu banyaklah benda-benda yang berubah dalam kehidupan kita seharian. Ada yang dulu kita boleh, sekarang kita tidak boleh. Kalau dulu kita boleh berjalan 5 km dalam masa setengah jam, sekarang 5 km 2 jam pun tak habis-habis. Begitulah kehidupan kita ni. Tapi tak apa, kita teruskan. Yang penting kita doakan semoga kesihatan kita bertambah baik, walaupun dah berubah cara kita makan, cara kita bekerja, cara kita hidup ni. Tetapi paling banyak kita perlu doakan agar kesihatan kita baik-baik, kesihatan orang sekeliling kita juga baik-baik, kesihatan anak-anak kita juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada yang cutikan anak hari ni ke? Sebabnya Jerebu agak teruk juga di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Kalau anda rasa anda tak nak hantar, tak apa, maklumkan sahaja kepada pihak sekolah, anak saya tak boleh hari ni. Cikgu dah maklum dah, insyaAllah diberikan pelepasan untuk anda semua. Sebab kita sendiri perhatikan anak-anak kita, anak-anak kawan-kawan kita kan, dah mula batuk, mata merah, ada masalah kesihatan. Kita juga orang dewasa ni, kita cubalah untuk memakai pelitup muka dan hidung untuk elak daripada kita hidu jerebu yang agak teruk di sini, ok? Sambil-sambil tu, kejap nanti 1.45 minit tengah hari, kita ada Music Express sehingga 2.15 minit petang. Jangan lupa hari ini Belanjawan 2027 Sembang KL kita, kita nak bercakap berkenaan dengan ke mana arah kesihatan warga kota. Selalunya kesihatan ini dikaitkan dengan pemakanan kita lah. Kita akan bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Rosnani Mudin, iaitu pakar perubatan kesihatan awam dan juga pensyarah International Medical School IMS Management dan Sains University MSU. 2.30 minit petang, sekejap nanti tentunya bersama-sama dengan anda menerusi Nadi Kota KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti, 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

0: Warga Kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026. Bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan, Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
0: Music Express, music tak berhenti.

Selamat petang Kuala Lumpur. Tidak kira di mana juga anda berada, tentunya kami sentiasa menemani anda tamat sudah music tanpa henti. Tentunya menerusi Music Express bermula 1.45 minit tengah hari tadi sampailah sekarang. Saya Ashila Ashura masih lagi di sini bersama dengan anda untuk hari ini 8 Oktober 2026. Tetamu istimewa kita dah sampai dah pun di konti. InsyaAllah kita akan bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Rosnani Mudin, merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah International Medical School IMS Management and Science University MSU. Sekejap nanti untuk kita bercakap, berkongsi dengan anda ke mana arah kesihatan warga kota untuk belanjawan 2027. Tepat pukul 2.30 minit petang nanti, anda boleh buka page KLFM Ini Baru KL. Kita bersiaran secara langsung. Mungkin ada anda nak tanya apa-apa ke kepada tetamu kita, insyaAllah kita akan sampaikan segala kemuskilan dan juga segala persoalan anda. Kejap nanti, okey? Sambil-sambil jom kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Gwen Stefani. Lagu ini kita layan dulu untuk anda. Mari Bercinta. Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih antara semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana juga anda berada, tepat pukul 2.30 minit petang. Seperti kita kongsikan dengan anda, uar-uarkan dari semalam sampailah hari ini. Kita nak bersama dengan anda sepanjang minggu ini berkenaan dengan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada hari esok 9 Oktober 2026. Semuanya ternanti-nanti apakah pengisiannya pada hari esok, insyaAllah. Dan tentunya hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan kesihatan lah. Ke mana arah kesihatan warga kota. Dan seperti yang kita tahu, gaya hidup kita hari ini semakin pantas, kerja kita makin banyak, masa pula terasa semakin singkat. Jadi dalam kesibukan kita mengejar rutin harian kita sehari-hari, kesihatan kadang-kadang kita letakkan di tempat yang kedua. Jadi bila kita bercakap tentang kesihatan warga kota ini, persoalannya bukan sekadar bagaimana nak merawat apabila kita sakit, tetapi bagaimana kita boleh mencegah dan juga menjaga kesihatan kita dari awal. Dan hari ini kita nak melihat perkara ini dari satu sudut yang lebih besar. Apa sebenarnya harapan dan juga keperluan rakyat terhadap belanjawan 2027, khususnya dalam aspek kesihatan. Jadi sebelum kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, saya nak ajak anda semua untuk tonton page kita di KLFM. Ini baru KL. Kita boleh kongsikan di page anda, kita boleh tengok sekejap nanti, mungkin ada yang tak sempat dan sebagainya. Kalau ada soalan ke nak ditanyakan, anda boleh hantar kan komen sahaja di Facebook kita KLFM. Ini baru KL. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada Profesor Madya Datuk Dr. Rosnani Mudin, merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah International Medical School IMS, Management and Science University MSU. Assalamualaikum, selamat petang Datuk.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, saya bila nampak nama Datuk ni kan, saya rasa macam nama ni sangat unik lah. Mungkin boleh cerita sedikit lah sejarah tentang nama ni.
2: Nama saya ni masa menyerupai nama pelakon lah.
1: Betul.
2: Rosnani.
1: Rosnani.
2: Saya pernah tanya ibu saya juga kenapa bagi nama saya Rosnani. Sebab mungkin dia menyukai pelakon.
1: Pelakon lama dulu, pelakon kan? Lama. Itulah. Hari ini memang berbaju hitam dan juga bertudung merah. Memang naik seri sangat. Jadi terima kasih Datuk sudi luangkan masa bersama kita pada hari ini. Dan bila kita bercakap tentang ke mana arah kesihatan warga kota kita untuk belanjawan 2027 ini, warga kota ini berdepan dengan rutin kerja yang sibuk. Jadi kita kurang melakukan aktiviti fizikal ataupun perubahan gaya pemakanan kita. Jadi pada pandangan Datuk sendirilah kan, apakah isu kesihatan yang semakin perlu kita beri perhatian dan bagaimana belanjawan kali ini boleh memainkan peranan, Datuk? Silakan.
2: Okay. Terima kasih pada KLFM kerana menjemput saya. Dan isu kesihatan ni sebenarnya berterusan daripada dulu hingga sekarang. Tetapi pada masa terkini, isu yang lebih menyerlah adalah isu-isu contohnya penyakit tidak berjangkit, di mana termasuklah kencing manis, obesiti, darah tinggi, dan ini di mana daripada National Health Mobility Survey kita juga telah menunjukkan bahawa peningkatan kes-kes obesiti, contohnya diabetik. Jadi ini menjadi isu utamalah untuk negara. Di samping tu kita juga isu kesihatan mental dan juga contohnya keletihan melampau, burnout pada staf anggota-anggota kesihatan. Jadi kalau kita tengok isu terkini, contohnya kesihatan mental, buli ya, terutamanya pada remaja.
1: Betul.
2: Dan pada pelajar-pelajar, itu menjadi isu utama. Yang seterusnya kesihatan persekitaran, jerebu. Sekarang kita mengalami jerebu berterusan.
1: Betul.
2: Dah hampir sebulan lebih. Dan ini juga boleh menyebabkan mengganggu kesihatan rakyat jelata. Di samping tu kita juga perlu ada kesiapsagaan. Contohnya apakah isu-isu yang utama pada masa akan datang, contohnya penuaan. Banyak di negara maju kita mengalami ramai warga emas berbanding dengan warga muda. Jadi ini bila warga emas, kita ada perlu penjagaan khusus, contohnya untuk kesihatan, untuk mereka kekal sehat dan produktif pada usia warga emas. So ini saya rasa isu-isu yang perlu diambil perhatian pada masa akan datang.
1: Okay, itu memang kita tahulah kan, Malaysia sekarang ni pelbagai pesakit kata jenis-jenis sakit juga dah bertambah. Jadi kita mengharapkan isu kesihatan ini akan orang kata dititik beratkan dan dipandang lebih tinggi untuk belanjawan kali ini. Dan kos mendapatkan rawatan, ubat-ubatan dan juga penjagaan kesihatan ni dia boleh menjadi beban kepada sesebuah keluarga ataupun masyarakat kita lah, Datuk. Jadi sejauh mana inisiatif belanjawan ini boleh membantu mengurangkan beban ini khususnya untuk golongan B40 dan juga M40?
2: Ya, sebenarnya banyak inisiatif yang telah dibuat oleh kerajaan untuk B40 ataupun M40. Contohnya kita ada mengadakan klinik khusus untuk golongan yang memerlukan B40, dan klinik ini memberi rawatan dan juga memberi ubat-ubatan kepada golongan tersebut. Di samping itu, banyak juga bantuan-bantuan kerajaan yang telah disalurkan kepada golongan ini, dan itu bergantung kepada mereka untuk prioriti, apakah prioriti yang mereka perlu. Jadi pada pendapat saya, setiap individu rakyat Malaysia perlu mengambil tanggungjawab untuk kesihatan diri mereka sendiri. Dulu mereka prioriti lain kan, beli makanan, beli tapi sebenarnya kita perlu sihat untuk kita dapat bekerja dan dapat menjana pendapatan untuk keluarga.
1: Okey, itu ada. Bila kita tak sihat, duit yang banyak pun orang kata habis begitu saja kan. Jadi duit banyak, kesihatan kita baik, insyaAllah benda ni akan orang kata dua-dua seiring dan sejalan lah. Dan kita selalu melihat perbelanjaan kesihatan ni sebagai kos lah, sebab kita nak merawat sesuatu sakit ni memang melibatkan kos yang agak tinggi juga. Okey, walaupun tidak semua tetapi kebanyakannya. Cuma tetapi dari perspektif Datuk sendirilah, mengapa pelaburan dalam pencegahan dan juga saringan awal sebenarnya boleh membantu kita untuk mengelakkan beban kesihatan yang lebih besar pada masa depan?
2: Penting saringan awal, kerana dari segi pencegahan kita pada masa akan datang, kita perlu memfokuskan kepada pencegahan penyakit sama ada berjangkit ataupun tidak berjangkit. Dan untuk tidak untuk pencegahan penyakit berjangkit, apa yang penting adalah kesedaran masyarakat untuk menjaga diri mereka kekal sihat, iaitu dengan mengamalkan pemakanan yang sihat, meningkatkan aktiviti harian untuk mengurangkan kalori, mengurangkan berat badan, obesiti, di samping itu mengurangkan penyakit-penyakit tidak berjangkit yang lain. Dan pelaburan contohnya saringan awal ni, dia dapat satu, kita dapat mendiagnosa penyakit tersebut pada peringkat awal, dan kita boleh membuat rawatan. Di samping tu, kita dapat menghalang daripada penyakit ini menjadi menyebabkan komplikasi kepada penyakit. Contohnya diabetik, paling nyata sekali, apabila tidak terkawal, dia akan menyebabkan kebutaan kepada pesakit, merosakkan buah pinggang contohnya, dan menyebabkan ada pesakit yang disebabkan amputasi terhadap kaki. Dan ini semua akan mengurangkan produktiviti individu dan juga keluarga. Jadi oleh sebab itu, saringan awal contohnya sangat penting. Dan program-program lain, contohnya kempen daripada kerajaan ataupun agensi-agensi yang terlibat, perlu menekankan kepada pencegahan penyakit.
1: Okay.
2: Pelaburan untuk mencegah penyakit itu sangat cost efektif lah. Dia murah berbanding dengan kita merawat pesakit yang dah ada komplikasi. Jadi pencegahan sangat penting.
1: Itulah, selalu kan kita dengar mencegah lebih baik daripada merawat. Bermakna kita diri kita sendirilah, Datuk itu paling penting. Kita rehat seketika, sekejap nanti kita akan kembali lagi untuk belanjawan 2027, ke mana arah kesihatan warga kota kita ini. Betullah kata Datuk, kita kena jaga kesihatan kita baik-baik sebelum terjadinya penyakit-penyakit yang lain. Kena buat orang kata saringan kesihatan sekurang-kurangnya, kalau tak boleh 6 bulan sekali, setahun sekali pun boleh, Datuk. Itu paling penting. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu ini untuk anda, tentunya menerusi Sembang KL.

0: Itu dah lagu daripada Wani Hasrita. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL. Kita masih lagi menerusi Sembang KL kita Belanjawan 2027 ke mana arah kesihatan warga kota. Jadi Datuk, kita nak tanya jugalah untuk golongan B40 dan juga M40 ni lah kan. Kita nak tanyalah, adakah skim perubatan tertentu yang disediakan kepada mereka yang memerlukan ini, ataupun sekarang ni dah ada ataupun nak ditambah baik ke bagaimana ke? Silakan Datuk.
1: Memang dah ada skim yang disediakan oleh kerajaan, tapi mungkin boleh ditambah baik. Contohnya skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Skim ni dia mensasarkan untuk saringan awal. Jadi samping untuk dia membiayai untuk saringan awal, contohnya kanser ke atau penyakit-penyakit tidak berjangkit, dan juga dia memberi bantuan peralatan kepada pesakit yang memerlukan, dan juga insentif pengangkutan contohnya bagi yang memerlukan. Ada juga skim perubatan madani, yang ni khusus untuk memberi rawatan percuma kepada pesakit yang mempunyai gejala contohnya demam, batuk yang simple lah. Dia memberi perubatan dan rawatan yang percuma. Kita kerajaan juga ada menyediakan skim takaful maisalam, di mana ini untuk perlindungan bagi penyakit yang jarang jumpa. Sebab penyakit jarang jumpa, dia pembiayaan dia mahal, kos dia mahal, dan rawatan dia pun lebih kerap. Jadi dia perlu ada. Ada juga program untuk kesihatan kanak-kanak dan ibu, di mana contohnya program vaksinasi di Malaysia percuma untuk semua lapisan masyarakat, terutama ibu dan kanak-kanak. Jadi ini adalah inisiatif yang telah ada, tapi mungkin boleh ditambah baik. Contohnya sebab golongan di Malaysia kita ada yang B40, ada yang mampu, ada golongan yang mampu. Jadi untuk golongan yang mampu, mungkin kita boleh menggalakkan mereka membiayai kos kesihatan sendiri, sama ada melalui insurans ataupun out their own pocket lah, supaya mereka tidak mengharapkan dengan bantuan kerajaan, supaya bantuan ini boleh diberikan kepada yang memerlukan. Contohnya penggunaan KWSP juga mungkin boleh dibaiki, sistem metodologi yang dilaksanakan, dan pelepasan cukai untuk penjagaan anak juga bagus, terutamanya untuk taska, dan mungkin boleh diperluaskan. Jadi mungkin sekarang hanya pada sekitar kawasan-kawasan tertentu, kawasan bandar, tapi boleh diluaskan ke kawasan-kawasan lain. Di samping tu, kita juga perlu, sebab golongan B40 ni mereka akan pergi ke hospital.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi kesesakan di hospital dan menyebabkan mereka menjadi sukar. Jadi mungkin kerajaan boleh buat outsourcing, contohnya melantik, sekarang dah ada melantik klinik-klinik untuk merawat B40, mungkin juga hospital. Jadi kita luaskan program ini supaya golongan ini tidak perlu menunggu lama, terutama yang memerlukan rawatan segera.
0: Okey, jadi pada pandangan Datuk sendirilah kan, adakah tiba masanya dalam Belanjawan 2027 ini lebih agresif, ataupun kita nak Belanjawan kali ini ke arah preventive care, seperti ada subsidi saringan kesihatan komprehensif percuma ke kepada semua, macam tadi kita cakap tentang B40, M40. Mungkin kali ini Belanjawan kita tak tertumpu kepada dua ini sahaja, tetapi untuk semua golongan, supaya kita dapat kesan dan kita dapat sekat penyakit ini sebelum terlambat. Sebab sakit ini kan semuanya akan kena.
1: Betul.
0: Apa pandangan Datuk?
1: Betul. Ya, ya, sangat penting macam kita bincangkan tadi, bahawa setiap individu perlu menjaga kesihatan mereka sendiri. The ownership, dia punya, dia akan menjaga kesihatan diri dia, keluarga dia, anak-anak dia dan isteri dia. Bagaimana dia menjaga, mencegah daripada penyakit, dia perlu mengamalkan cara gaya hidup sehat. Jadi kempen-kempen kita perlu bermula di sekolah, kanak-kanak sekolah, sekolah menengah dan juga institusi pendidikan. Sebab kalau kita tengok, gaya hidup sehat ni belum diaplikasikan ke semua golongan,
0: ya.
1: Hanya golongan tertentu. Jadi kita untuk kerajaan memfokuskan pada kempen-kempen gaya hidup sehat. Walaupun dah ada, tapi dia macam sekejap ada,
0: Kejap tak ada. Dia tak meluaslah.
1: Dia macam ada dan turun naik. Dia ada turun naik. Mungkin kita perlu masukkan dalam agenda, contohnya sekolah, agenda institusi pendidikan tinggi. Maksudnya setiap ada, pastikan kita ada gym contohnya. Ada gym untuk pelajar-pelajar universiti ni, dan mungkin mereka perlu luangkan setengah jam sehari untuk pergi ke gym ataupun berlari di kawasan rekreasi yang ada. So kita perlu menyediakan tempat-tempat ni. Begitu juga untuk sekolah, mungkin kita dah boleh ajar kanak-kanak ni, kita ada tempat rekreasi untuk mereka jogging ke dan buat aktiviti fizikal. Samping tu kita perlu juga selain daripada pencegahan, untuk individu yang mampu, mereka boleh mengeluarkan kos lebih untuk penjagaan kesihatan. Maksudnya buat saringan lebih kerap, ataupun membiayai bila ada contohnya ada penyakit, dah ada diabetik, mereka boleh merawat sendiri, maksudnya membayar sendiri dan mencegah komplikasi. Ini kesedaran lah. Di samping tu agensi-agensi lain, bukan saja Kementerian Kesihatan. Semua agensi, semua kementerian, semua individu mesti ambil tahu tentang kesihatan. Terutama kalau kita galakkan, ambil tahu kesihatan diri sendiri. Bermula di rumah, bermula di sekolah, bermula di pejabat, bermula di mana-mana. Jadi dengan ini, bila kurang orang yang mendapat sakit, negara kurang menyalurkan duit untuk perubatan dan membiayai pesakit-pesakit ini. Jadi kita boleh gunakan duit itu untuk perkara lain yang memerlukan. Ya. Dan contoh saringan ni sangat dia punya kos saringan murah berbanding dengan rawatan. So kita perlu tingkatkan saringan, diabetik apa semua ni. Dan impak produktiviti. Bila dah sakit, kita punya produktiviti, individu, keluarga, negara berkurang. Sebab orang tak boleh pergi kerja, dah sakit, mata dah tak nampak, buah pinggang dah rosak, kena pergi dialisis selalu. Jadi kita perlu buat pencegahan. So pelaburan pencegahan sangat penting untuk individu, dan bermula dari individu, rumah, sekolah dan di mana-mana.
0: Okey, saya setuju apa yang Datuk kata tu. Bermakna kat sini kita kena mewajibkanlah, bukan saja keluarga, bukan saja kat sekolah. Okey, dekat sekolah tu kita tahulah ada pendidikan jasmani dan kesihatan. Itu kita tahu. Cuma macam Datuk kata tadi, kita kena tetapkan, okey, dekat pejabat contoh, dekat tempat kerja, wajib sebelum mula kerja pukul 8 pagi 9

0: cantik sekali lah. Kalau dapat dipraktikan, dapat dibuat tu memang terbaik lah. Sebab sekarang ni Datuk, kita pun tahu kan, ramai yang kena serangan jantung kan. Bila kita dengar, eh kenapa tu dia kena serangan jantung, dulu kan jarang-jarang kita dengar kan. Tapi sekarang terlalu ramai dan ada yang memang muda-muda lah. Jadi pandangan Datuk sendiri bagaimana?
1: Sebab
0: stres ke Datuk?
1: Betul tu, sebab risiko risk factor, dia punya faktor risiko dia banyak. Dari segi pemakanan, dari segi cara kerja kita, kita banyak duduk daripada bergerak. Ini semua yang menyumbang kepada obesiti, menyumbang penyakit darah tinggi, kencing manis dan penyakit tidak berjangkit. Di samping tu menyumbang penyakit mental. Kita jadi stres, bukan saja warga kota yang bekerja, tapi sekarang kita dah nampak pada remaja-remaja. Jadi ini perlu kita tangani daripada awal, supaya macam kita lihat isu-isu semasa yang terkini, sehingga melakukan berlaku pembunuhan sebagainya sebab terlalu stres. So dalam konteks ni, bukan kita menolong yang mangsa, tetapi juga yang melakukan, sebab dia mungkin dalam keadaan yang perlu bantuan, mungkin dari segi mental. So ini perlu kita ambil inisiatif lah dari semua pihak,
0: daripada
1: ibu bapa, daripada individu, daripada kerajaan dan agensi-agensi luar.
0: Okey, maknanya berganding bahu lah kan.
1: Itulah
0: bila Datuk cakap berkenaan dengan makanan tadi kan. Kat Malaysia ni pula macam mana Datuk, makanannya, ya Allah ya Tuhan, paginya, tengah harinya, malamnya, tengah malam pun ada. Orang KL pula memang 3-4 pagi tu jangan risau lah. Kalau dulu kan kita kata pukul 11 nak makan apa kan, pukul 3 pagi boleh Datuk.
1: Sebab tu maksud saya tadi, risiko, faktor risiko tu dah meningkat. Dulu-dulu pilihan makanan kita hanya yang sehat-sehat, tulang, sayur, ikan, tapi sekarang
0: macam-macam,
1: banyak jenis Korea, Arabic food, semua ada, Japanese food,
0: Chinese food. Itulah dia,
1: risiko tu dah meningkat lah.
0: Makanan viral kan banyak kan, semua nak dicuba, adik-adik, anak-anak kita semua. Jadi Datuk, bila sembang punya sembang dah nak habis dah kita punya topik kita pada hari ini. Cuma mungkin kita nak tanya akhir sekali lah, kalau Datuk boleh mencadangkan satu perkara lah yang paling penting untuk diberi keutamaan dalam belanjawan 2027 ini demi kesihatan warga kota, sama ada dari segi akses rawatan ke, pencegahan ke, kos atau kesejahteraan rakyat, apa perkara yang Datuk nak dan mengapa?
1: Bagi saya penting sekali adalah pencegahan, pencegahan penyakit, tapi bukan saja daripada kerajaan, daripada individu. So kita mesti adakan, mengadakan program contohnya wellness, dan menerapkan budaya ni. Sebab ada, kita tahu knowledge ada, pengetahuan ada, tahu kalau makan banyak ni jadi obes dan tahu, tapi tidak dipraktikan. Jadi sekarang kita, tugas kita adalah untuk diamalkan. Itu bukan perkara mudah, sebab saya telah berkecimpung dalam kesihatan ni lebih daripada 30 tahun.
0: Lama.
1: Dan untuk mengubah change, behavioral change tu sangat sukar. Okay, tapi kita perlu berterusan. So kita perlu mengadakan program pencegahan, mengamalkan gaya hidup sehat. Samping tu kita perlu mengurangkan kos rawatan ni, daripada menghalang penyakit daripada berlaku. Dan saya rasa itu adalah yang satu tindakan yang boleh sustainable, boleh senang dikekalkan di pada individu dan pada masyarakat berbanding dengan memberi rawatan, memberi ubat.
0: Okey, maknanya kat sini kesedaran diri kita lah itu paling penting, barulah negara kita akan terhindar daripada sebarang penyakit dan mengeluarkan banyak kos untuk kesihatan ini. Apa-apa kita doakan semua orang KL, semua rakyat Malaysia yang mendengar ni sihat kan, yang diuji kesihatannya, yang tidak baik moga-moga sembuh insya-Allah. Yang dah dapatkan rawatan, teruskan rawatan anda. Cuma yang masih lagi tak cakna, bantuan-bantuan ada diberikan kepada B40, kepada M40 dan juga T20 pun ada juga. Jadi sama-samalah kita berdoa semoga belanjawan pada hari esok yang akan dibentangkan Datuk akan berikan lebihlah kepada kesihatan terutamanya rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Madya Datuk Dr. Rosnani Mudin, pakar perubatan kesihatan awam dan juga pensyarah International Medical School IMS, Management and Science University MSU. Dan kita mengharapkan kesihatan warga kota ni bukan hanya soal mendapatkan rawatan apabila sakit.

0: Tetapi bagaimana kita memastikan rakyat ni mampu mencegah penyakit, mendapat akses kepada rawatan dan juga menjalani kehidupan yang lebih sihat? Dan persoalannya sekarang, ke mana arah kesihatan warga kota untuk tahun-tahun yang mendatang? Jadi terima kasih Datuk. Saya memang dari tadi bila Datuk masuk je, memang sesuai. Datuk nampak sihat, nampak cantik, nampak bertenaga. Semoga Datuk terus sihat untuk memberikan khidmat kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, dan kepada anda juga, esok kita akan kembali khas untuk Belanjawan 2027. Terima kasih Wan Mariah, penerbit kita pada hari ini, Cik Ehsan kita yang berada di konti, dan semua kepada anda. Teruskan mendengar bersama-sama kami tentunya melalui KLFM, ini Baru KL.

0: Isu berlarutan, usha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
2: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami KLFM. Ini baru KL, sudah pun pukul 3.16. Minit petang, tadi dah habis dah Sembang KL Belanjawan 2027. Bersama dengan tetamu kita, esok bukan seorang tau, dua tetamu. Adik-adik kita dari UKM yang akan berkongsi dengan kita tentang apa yang akan kita harapkan menerusi Belanjawan 2027 pada hari esok yang akan dibentangkan insyaAllah 3.30 minit petang. Dan semestinya cerita apa hari ini kita nak kongsikan tentang jerebulah. Memang agak teruk jugalah dan membimbangkan bagi kita, terutamanya yang berada di Kuala Lumpur. Cuma apa yang saya nak kongsikan ini berkenaan dengan isu jerebu yang memang mendapat perhatian bukan sahaja di negara Indonesia sendiri, Malaysia, malah dunia. Okey, dan hari ini diperkatakan apabila kerajaan Indonesia berdepan saman berkaitan kebakaran hutan dan juga jerebu di Kalimantan lah. Dan kes ini dibicarakan di Mahkamah Pontianak, Kalimantan Barat. Empat plaintif mendakwa berlaku kecuaian dalam menangani kebakaran hutan yang berulang setiap tahun. Dan kesan jerebu ini bukan hanya dirasai di kawasan yang terbakar sahaja, tetapi asapnya dah bergerak merentasi sempadan bergantung kepada arah angin dan juga kelajuan angin, menyebabkan Malaysia sendiri dah sebulan dah, juga Singapura turut menerima kesannya. Sebab jerebu ni dah bagi kesan lah kepada kita, terutamanya anak-anak kita, kita sendiri yang dewasa kan, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan lah. Jadi kita memang mengharapkan perkara begini dapat dielakkan. Dengan saman ini mungkin pada masa akan datang tidak berlakunya seperti ini. Cuma saya agak tertarik, bukan tertarik apa, sempat tengok di TikTok semalam, ada orang Nogogi 9 lah, dia buat konten berkenaan dengan jerebu ni. Dia kelakar, tetapi mesejnya nak disampaikan tu, dia geram agaknya kan, abang ni kan, akaun ni Indonesia ni, akaun ni bakar hutan ke, bakar negara. Marah sebab dia keluar rumah tak nampak apa. Banyak kes lah yang berlaku disebabkan jerebu ini. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan kita baik-baik. Kita kena pakai pelitup muka dan hidung tu. Jangan kita rasa macam alah leceh lah. Tapi kita takutlah yang bekerja ni tak dapat nak pergi kerja. Anak-anak kita, kalau kita rasa nak bagi mereka cuti, tak apa, boleh insyaAllah. Kita bagi tahu kepada pihak sekolah, mereka akan membenarkan anak-anak kita untuk bercuti daripada anak kita ini sakit disebabkan masalah pernafasan. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Maroon 5. Kita layan dulu lagu ini, Datuk Sri Siti Nurhaliza, untuk anda. Kesuma, Nadi, Kota KL, ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Suhaila binti Osman.
3: Saya Hafiz Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Linsul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
2: Terasa Jualan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelajar awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan protokol bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja, jadi kita nak benda tu diperluaskan.
2: Diperbanyakkan lagi Jualan-Jualan Rahmah ni di serata tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan, tapi alhamdulillah apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjaya kat DK untuk lebih pada TVX.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

Itu adalah lagu daripada Maroon 5. Baru saja menghiburkan anda menerusi nadi kota KL. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami ketika ini. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Mungkin sekarang ini anda berada di mana? Di Wangsa Maju ke? Di Sentul ke? Di Negeri Sembilan? Atau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 107.2 ataupun RTM Klik? Betul-betul percuma. Nang benar-benar free, orang Sarawak kata kan. Jadi kita mengharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Sedang minum petang ke, sambil buat kerja. Ada yang stres menghadap komputer. Ada yang stres menaip tak jadi-jadi. Jadi dah besar agaknya ya. Asyik salah aja. Nak type A jadi M. Nak type D jadi O. Susah juga macam tu eh. Kena pakai yang besar sikit kot. Biar nampak mata terang-menerang. Lagi-lagi pula sekarang ni ramai yang rabun tau. Dulu jarang-jarang sekali kita nak tahu ataupun dapat tahu orang rabun dekat. Kalau rabun dekat ni selalunya umur dah 60-70. Tapi sekarang awal 30-an, awal 40-an dah rabun dekat. Ini salah satu faktor mungkin disebabkan kita selalu tengok phone kita kan, mengadap gadget, buat kerja dekat-dekat. Dulu kita boleh katalah tengok TV dekat. Sekarang TV pun kita jarang nak tengok. Memang semuanya menggunakan phone sahaja. Tapi ingat, bila anda ada rabun dekat ke, rabun jauh ke, silau ke, kena pergi buat pemeriksaan mata kita supaya kita tahu power kita berapa. Takut kita main teka-teka sahaja, takut nanti dibiarkan lama lagi bertambah powernya. Cuma yang canggihnya sekarang ni, kalau kita tak pergi tengok mata kita dekat mana-mana pusat spek mata yang buat pemeriksaan mata tu, ada di kedai tertentu yang boleh kita tahu. Kita beli je spek, murah je. Kita tahu power kita berapa, kita beli spek tu, kita boleh pakai untuk rabun dekat. Macam-macam sekarang ni teknologi. Okey, kejap nanti tentunya ada lagu yang akan menghiburkan anda. Lagu daripada Datuk Hatan Hazamah dan juga Black dengan lagu Hitam Manis. Layan dulu lagu ini untuk anda. Anak Halang, Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

Tentunya lebih santai bersama-sama kami ketika ini menerusi KLFM. Ini baru KL, sedar tak sedar dan habis dah tugas saya. Tentunya Nadi Kota KL hari ini kita bersua untuk frekuensi 97.2 di udara 8 Oktober 2026. InsyaAllah sekejap nanti Mimi Wala akan temani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ada JTK, tak nak turun kereta tau. Jangan, okay? Ada pilihan lagu tentu memberikan kenangan untuk anda sehingga pukul 8 malam nanti. Dan untuk anda yang bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi, terima kasih banyak. Jangan lupa esok pertemuan kita, tentunya waktu yang sama, istimewa sikit untuk belanjawan 2027. Nak tahu apakah yang akan dibentangkan pada hari esok, anda kena dengar saya dan juga tetamu istimewa kita yang akan berada di konti, bukan seorang tetapi dua orang, pukul 2.30 minit petang. Apakah isunya yang akan kita bawakan, sama sama kita nantikan pada hari esok belanjawan 2027. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri sehingga kita berjumpa lagi, tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

Semahan Min akan Hussein dengan Pari-Pari di Bawah Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Terima kasih juga lah nak saya tunjukkan kepada rakan saya Ashila Ashura yang dah pun berlalu temankan anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Muhammad Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti, okey? Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, waktu solat Fardu Asar di Kuala Lumpur adalah tepat pukul pada tepat pukul 4.17 minit petang. Okay? Macam dah lama tak konti kan? Tersesat kita. Baiklah, menantikan waktu azan Asar, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Iklim dengan Budi dan juga lagu ini Persembahan Sehat dengan Akar, menghiasi ruang udara Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang dan dengan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

0: telah pun masuk waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.17 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat. Dan terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di live TikTok. Saya baru saja boleh juga bersembang-sembang bersama dengan kami di sana. Maksud ramai-ramai boleh bantu juga saya tapping screen dan sambil-sambil melayan lagu-lagu pilihan kenangan lalu Kuala Lumpur. Jangan turun kereta. Dan untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.04 minit malam nanti, berhibur bersama lagu-lagu yang bakal menyusul selepas ini. Kita ada lagu ini, Aksari Is Dunia Main, juga lagu ini.
1: Di mana setia janjimu?
0: Bubbles dengan Impian Hampa. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Firman dengan Kehilangan, menghiasi ruang dara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Lagu ciptaan sepenuhnya Rizwan Abu Hassan. Persembahan duet dengan Satu Penantian. Memanglah satu penantian tu penyeksaan kan. Menanti dan menanti. Sebenarnya penantian itu mengajar kita untuk terus sabar dan bertabah dengan segala apa yang kita tunggu tu kan. Kadang-kadang penantian ni tak lama, sekejap je. Tapi kadang-kadang penantian ni berlanjutan, tak tahulah sampai bila kan. Sentiasa menunggu dan menunggu. Kita harapkan mereka yang menunggu-menunggu tu, tak kisahlah tunggu apa kan, tunggu bulan jatuh ke riba memang tak lah kan, tunggu duit nak hak lepas loan pun tunggulah gitu eh. Apa pun kita doakan moga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Apatah lagi dalam keadaan jerebu ni, 2-3 hari ni keadaan jerebu nampak semakin teruk lah kan. Jadi kita harapkan moga semuanya dalam keadaan, walaupun cuaca berjerebu macam ni, kita harapkan moga semua sihat. Anda harus peka apabila ingin membuat aktiviti luar. Kalau boleh untuk 2-3 hari ni, kita harapkan anda kurangkan aktiviti-aktiviti luar. Kalau perlu juga keluar, pakai pelitup muka. Sebab kalau tak pakai pelitup muka pun, macam saya pun nak menahan nafas tu, ya Allah, semput dek. Apatah umur-umur macam ni kan. Pakai pelitup muka dengan betul. Minum air secukupnya dan dapatkan rawatan jika anda mengalami kesukaran untuk bernafas ataupun mungkin gejala sakit tekak dan sebagainya semakin teruk. Jadi antara golongan yang berisiko ni antara tentunya anak-anak, warga emas, wanita hamil, pesakit asma, pesakit paru-paru ataupun jantung, dan juga individu yang kerap bekerja di luar. Jadi pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan, kerana kalau sakit apa pun tak boleh buat kan. Nak masak kat rumah tu pun bukan setakat malas. Malas tu satu penyakit juga eh. Bertambah lagi malas, bertambah lagi sakit. Gitu. Jadi apa pun kita harapkan moga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Okay? Baik, 5 petang kita akan ikuti berita utama 5 petang. Menantikan waktu itu kita ada lagu daripada Persan Belinda Carlisle dengan Circle in the Sand. Juga kita ada Spring dengan Sampai Hati, dan juga lagu ini Persembahan Fotograf dengan Luka Seribu Rindu. Lagu ciptaan Syahri Amri, lirik oleh Siso. Lagu yang diterbitkan pada tahun 1995 menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Ini saya Azian Mazan Sapuan. Teruskan mendengar Radio KLFM, KLKL, Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.
1: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Macam biasa, jam yang kedua kita mulakan dengan 3 buah lagu artis legend KL untuk petang ini. Hari ini artis kita tak berapa nak legend sangat . Umur dia pun muda lagi daripada I. Macam tu. Kalau kita bagi tahu nama dia Peter Eugene Hernandez, kenal tak? Saya pun tak kenal. Lahir pada 8 Oktober 1985, seorang pencipta lagu dari Hawaii, dan beliau mula dikenali dengan lagu hitsnya Grenade pada tahun 2010. Beliau pindah ke Los Angeles untuk membuat American Dream. Beliau menjadi yang sebenar, dan apabila pada tahun 2006 beliau berkenalan dengan Aaron Bay Chuk yang kemudian menjadi pengurus beliau dan menawarkan kontrak di bawah naungan Atlantic Records. Beliau berada dalam jalur yang tepat menuju kejayaan. Apa yang beliau lakukan sebagai langkah mula mencapai cita-cita dalam industri ini bukan bermula menjadi penyanyi. Beliau memulakan dengan menulis lirik lagu untuk penyanyi lain. Dia muncul di kredit untuk album Alexandra Burke, untuk Perfect, Trevi McCoy, Will Be Alright, juga Brandy, Long Distance From Human, 4 lagu untuk album Tomorrow milik Sean Kingston, dan juga mega hit Right Round The Nigga Roots oleh Florida. Dan apabila itu semua belum mencukupi, beliau rasa menulis lirik ini belum lagi melebarkan sayapnya. Beliau menyumbangkan karya beliau untuk album Sugar Babes, Sweet Seven dan lagu Get Sexy, dan merupakan karya popular girl band tersebut dengan seorang original member di dalamnya, Keisha. Dan beliau menguji kemampuan vokal beliau dengan menyediakan vokal sokongan dalam lagu tersebut bersama Philip Lawrence dan juga Ariel Levine. Ditubuhkan trio The Smeggingstons yang mempersembahkan sebahagian besar dari karya tulisan beliau. Dari segi biografinya memang padat, walaupun baru berumur sekitar 44 macam tu, lebih kurang. Beliau yang saya maksudkan adalah Bruno Mars. Kita akan dengarkan 3 buah lagu Bruno Mars, The Lazy Song, juga When I Was Your Man, dan juga lagu ini Just The Way You Are. Jom kita layan 3 buah lagu artis legend KL kita petang ini, Bruno Mars.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Artis Legend KLKL.
2: KLFM Mini Baru KL, hujan di Kuala Lumpur waktu ini. Dah kita dengarkan tiga buah lagu artis legend kita tadi, Bruno Mars. Dan sebelum kita beralih ke Biz On Air untuk hari ini, ada beberapa laporan trafik yang ingin saya kongsikan. Antaranya di Elit, berlaku kesesakan dari Putrajaya ke Bandar Gamuda Curve. Ada berlaku kemalangan di lorong kecemasan di kilometer 24.9. Manakala di NKVE, ada kemalangan berlaku di lorong kecemasan di kilometer 7.6 yang menyebabkan kesesakan berlaku dari Shah Alam ke Setia Alam. Juga kemalangan tersebut dan juga kesesakan juga boleh juga mengganggu dari Elit, ya. Begitu juga di mana ni? Jalan Taman Melawati, ada banjir kilat berlaku di hadapan Caltex Melawati dan juga kawasan sekitarnya. Anda yang akan melalui kawasan tersebut sentiasa berhati-hati. Jangan redah air jika air itu naik tinggi, okey? Kalau boleh, tangguhkan seketika perjalanan anda. Mungkin ambil waktu, sedikit waktu berehat di mana-mana tempat rehat yang sesuai. Untuk mengelakkan daripada tersangkut di banjir kilat tersebut, okey. Apapun, kita harapkan moga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Syah Sentul pun cakap dekat Sentul pun hujan. Saya keluar sekejap tadi pun hujan di Angkasa Puri. Dan masanya untuk kita dengarkan.
3: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Biz On Air hari ini bersama dengan penerbit kita, DJ Riz Dolah. Zaman sekarang ni semua benda nak kena pantas dan makin banyak kerja kita bergantung kepada digital dan juga AI. Tapi kadang-kadang kita terfikir, adakah teknologi ni kawan ataupun lawan yang akan menggantikan kerja kita? Jadi untuk bincang lebih lanjut tentang perkara ini, hari ini kita bawakan khas teknologis Dr. Olia Dolah dari Using Technology Better untuk kongsikan macam mana kita sebenarnya boleh menggunakan teknologi tanpa rasa tertinggal. Jom kita dengar.
4: Okay, terima kasih DJ. Nama saya Olia Dolah dan saya merupakan pelatih teknologi ataupun technology trainer bersama dengan syarikat yang bernama Using Technology Better ataupun UTB for short. Dan syarikat kami membantu organisasi dan juga pendidik menggunakan teknologi seperti artificial intelligence, Google Workspace, Microsoft, Canva dan pelbagai lagi. Saya juga merupakan certified trainer untuk Google Workspace, Microsoft, Canva dan juga ekosistem Apple. Okey, kalau nak bercerita tentang penglibatan saya dalam bidang teknologi dan bagaimana saya boleh terjebak dalam bidang latihan teknologi ini, panjang ceritanya, tetapi ada satu benda yang saya boleh kongsikan kepada semua. Apakah yang saya dapat daripada pengalaman ataupun perjalanan saya sepanjang terlibat dengan teknologi? Sebenarnya teknologi ini, kita ingatkan di dalam pandangan kita teknologi ni, apabila kita sebut je teknologi, kita terus gambarkan komputer, alat-alat digital, perisian, apps and so on. Tetapi teknologi ni sebenarnya bukan tentang komputer ataupun perkara-perkara yang saya sebut tadi. Teknologi adalah tentang manusia. Ini kerana sekiranya kita ada teknologi canggih sekali mana pun, tapi kalau manusia tidak tahu bagaimana hendak menggunakannya, teknologi itu tidak memberi apa-apa faedah dan makna di dalam kehidupan kita. Dan daripada situlah sebenarnya saya mula bergerak lebih dekat dengan bidang pendidikan dan latihan, kerana saya rasa banyak lagi antara kita yang memerlukan bimbingan, pendedahan, pengalaman untuk menggunakan teknologi dengan lebih baik. dan menjadikan mereka lebih efektif dan memudahkan apa saja pekerjaan yang dilakukan.
2: Baik, kita akan bersama lagi dengan teknologi Dr. Olia. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh rakan kita ni. Nama dia Farah Senik, menerusi live TikTok KLFM Official. Nakkan lagu ini bersamaan Hajah Ella dengan Nuri. Menghiasi ruang udara, Biz on Air. Jangan turun kereta JTK.

0: Persembahan Dato' Awi dengan lagu ciptaan sepenuhnya Buntan, lagu yang diberi judul Tragedi Oktober, lagu power song ya untuk bulan Oktober macam biasalah eh. Lagu ni dipilih oleh Kak Marina menerusi live TikTok KLFM official. Semoga terhibur dengan lagu yang telah buat anda pilih dan kita layan sama-sama. Dan kita masih lagi bersama dengan teknologis Dr. Olia Dolah dari Using Technology Better untuk Biz On Air bersama dengan penerbit kita Riz Dolah. Tetamu dan juga penerbit nama sama. Tapi bukan adik-beradik kandung ya. Bukan. Okay. Baik, bila sebut pasal AI dengan teknologi baru ni, terutamanya dekat area KL ni kan, kadang-kadang rasa macam laju sangat zaman berubah. Ada yang risau, ada juga yang buat tak tahu je. Tapi betul ke AI ni akan menggantikan tempat kita? Macam mana doktor?
1: Okay, memang warga Kuala Lumpur perlu tahu tentang perniagaan yang kami jalankan ni. Okay, yang pertama, of course, kita memang bergerak di sekitar Kuala Lumpur. Tetapi bukan di Kuala Lumpur sahaja. Kita banyak juga bergerak di luar daripada Kuala Lumpur dan di luar negara juga. Sekarang ni, apabila kita bercakap tentang digitalisasi, kita bercakap tentang komputer, internet, cloud dan sebagainya. Terutama di untuk warga Kuala Lumpur dengan arus kemodenan yang sangat pesat, kita juga bercakap tentang artificial intelligence dan perubahan ni sangat-sangat drastik ataupun cepat ya. Saya sendiri bila saya yang mengajar AI ataupun apa-apa saja teknologi, saya selalu beritahu kepada peserta, kita tidak boleh takut kepada teknologi dan kita juga tak boleh terlalu selesa sampai kita tak nak belajar. Pernah dengar agaknya ya, teknologi ataupun AI akan menggantikan manusia. Tetapi saya ada nak betulkan sedikit, bukan teknologi ataupun AI, tetapi orang yang menggunakan teknologi ataupun AI itu yang akan menggantikan mereka yang tidak menggunakan teknologi ataupun AI. Dan teknologi ini sebenarnya boleh menjadi pembantu di dalam kehidupan kita yang sangat hebat. Sebagai contoh, seorang guru itu boleh menyediakan latihan pengajaran mereka dengan pantas dengan penggunaan AI. Dan seorang pekerja juga boleh menjadikan pekerjaan mereka lebih sistematik dengan menggunakan Google Drive ataupun apa saja yang disediakan oleh pihak syarikat. Dan seorang usahawan juga boleh menggunakan teknologi membantu mereka dalam pemasaran, menghasilkan kandungan dan memahami pelanggan. Tetapi yang paling penting ialah kita tahu bagaimana nak menggunakan teknologi itu dengan betul, bertanggungjawab dan sesuai dengan keperluan kita. Dan itulah apa yang kami cuba bawa melalui Using Technology Better. Kami bukan sekadar mengajar, tekan sana, tekan sini, bukan. Tetapi kami akan tanya dahulu, apakah masalah yang anda hadapi dan kemudian kita akan cari teknologi yang boleh membantu menyelesaikan masalah itu. Dan alhamdulillah, saya juga telah berpeluang melatih ramai pendidik di Malaysia, bukan sahaja di Malaysia, di Australia dan di New Zealand juga, termasuk lebih daripada 600 orang guru Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendapatkan Google Certified Trainer, Google Certified Educator Level 1, Level 2 dan sebagainya. Dan setiap kali kalau saya masuk kelas, saya juga belajar banyak daripada peserta saya. Sebab itulah bagi saya teknologi ni memang berubah setiap hari. Dan sebab itu jugalah kita perlu menjadi seorang lifelong learners.
0: Baik, kita akan terus bersama dengan Dr. Olia sebentar lagi. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Surya Dolce. Nakkan lagu ini persembahan UK kerana pepatah lukaku berdarah. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Beef on Air.
1: Warga Kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: Dr. Olia Dolah dari Using Technology Better untuk Biz On Air bersama dengan penerbit kita Riz Dolah. Bila bercakap tentang perniagaan, kadang-kadang kita terlalu fokus fikir nak jual apa sampai lupa soalan yang paling penting, masalah apa yang kita nak bantu selesaikan untuk orang lain. Ini sedikit nasihat bernilai daripada teknologis Dr. Olia Dolah untuk anda yang teringin atau baru nak menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Jom kita dengar. Lambatnya nak masukkan suara teknologis ni. Sebentar ya.
1: Baik, nasihat saya ya kepada mereka yang mahu menjadi usahawan. Okey, sebelum tu, perkataan usahawan tu sendiri sangat-sangat besar maknanya ya. Usahawan tu bermaksud bagi saya lah ya, pandangan saya, mereka yang kena sentiasa berusaha. Jadi usaha tu kena sinonim dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Tetapi nasihat yang paling penting yang saya nak beri di sini, kita tak boleh nak tunggu sampai kita rasa betul-betul bersedia baru kita nak jadi usahawan. Sebab kalau kita tunggu sampai kita dah cukup pandai, cukup berani, cukup duit, cukup pengalaman, mungkin sampai sekarang pun saya rasa saya tidak akan masuk di dalam bidang usahawan ini. So, dalam perniagaan ni sama juga seperti dalam kehidupan, kita manusia biasa, kita akan buat silap, kita akan jumpa cabaran, dan ada masa yang kita sangat yakin, dan ada masa juga kita akan tertanya-tanya, betul ke apa yang aku buat ni? Tapi itulah proses kehidupan ataupun proses pembelajaran. Jadi jangan hanya fikir apa yang kita boleh jual, tetapi yang paling utama, apakah masalah yang kita boleh selesaikan, especially dengan manusia yang lain. Daripada situlah kita boleh mencipta nilai khusus ataupun kita panggil UVP, Unique Value Proposition, untuk syarikat kita. Dan kepada pendengar yang ingin mengenali kami dengan lebih dekat, boleh cari Using Technology Better Malaysia ataupun UTB Malaysia di Facebook, LinkedIn, Instagram dan TikTok. Boleh juga cari nama saya, TS Dr. Olia Dolah. Dan saya juga berada di TikTok ataupun di social media yang lain dengan menggunakan nama Madam Olia. Jadi kalau ada syarikat, sekolah atau organisasi yang ingin nak belajar tentang teknologi seperti AI, Google, Microsoft, Canva dan sebagainya, boleh hubungi kami. Dan saya juga nak tinggalkan satu mesej saja kepada pendengar. Jangan takut dengan teknologi dan jangan juga terlalu selesa dengan apa yang kita sudah tahu, kerana dunia akan terus berubah. Saya Olia Dolah dari Using Technology Better Malaysia. Bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi mari kita menggunakan teknologi dengan lebih baik. Terima kasih.
0: Terima kasih juga kita ucapkan kepada teknologis Dr. Olia Dolah kerana sudi bersama dengan kita petang ini untuk Biz On Air. Dan untuk anda yang ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, anda perlu hantar butirannya ke email kami di info@klfm.gmail.com. Menyusul selepas ini, kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Kak Norizan, nakkan lagu Persembahan Datuk Suhaimi Mior Hassan dengan Misteri Cinta. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Akram dengan Bisakah, Persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan juga lagu yang telah pun dipilih oleh Apik Mustari dari Subang Bestari, nakkan lagu Persembahan Transversi dengan Bila Kekasih Merajuk. Semuanya sekejap lagi menerusi Jangan Turun Kereta JTK. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
2: Ini vibe kita orang KL.
3: KLFM, ini baru KL.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu

0: isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Hai, saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot, jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Belanjawan 2026 membawa pelbagai manfaat kepada rakyat.
2: Saya Zamri bin Muhammad. Tip Sarah tu dapatlah membantu untuk beli beras. Dapatlah untuk kos kita buat niaga sikit-sikit bolehlah.
3: Nama saya Din. Kami meniaga nasi ayam kicap berapi. Baguslah untuk keluarga semua memerlukan.
4: Nama saya Nora. Saya minta sikitlah sebab time dia Sarah dia datang bang. Ada orang datang beli je macam tu lah.
5: Menampulah kekurangan belanja setiap bulan. Sedikit bantulah sebagai ibu tunggal.
1: Harapan sebagai peniaga untuk Belanjawan 2027.
3: Kami harap kerajaan dapat membantu peniaga-peniaga untuk meningkatkan segi daripada dana-dana.
4: Kalau boleh ada lah dana-dana sikit untuk kami peniaga kan. Kadang-kadang peniagaan ni ada turun, ada naiknya kan. Itu je harapan kami.
2: Kalau boleh dapat bantuan apa ni dari segi kewangan lah.
1: Apa yang pasti, mereka masih mahu terus menyumbang kepada ekonomi negara.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Satu lagu Hindustan dari filem Kabhi Khushi Kabhi Ghar, Boli Churiya. So, kerana dapat memberikan sedikit kehangatan petang ni, mungkin ada dalam kalangan anda yang mungkin terperangkap dalam kesesakan akibat banjir kilat dan sebagainya. Kita harapkan moga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu Jangan Turun Kereta JTK ni. Dan juga sebentar lagi kita akan kongsikan serba sedikit perkembangan sukan semasa untuk Malaysia. Dan jangan lupa 11 Oktober 2026 ini kemuncak bintang P. Ramli 2026 berlangsung dari Dita Putra Unimas Kota Samarahan. Saksikan secara langsung di TV2 dan juga RTM Klik. Okay? Baik, kita nak terus dengarkan lagu ini. Pilihan rakan kita namanya Nana dari Kajang. Nakkan lagu Persembahan Stings dengan Hanya Kau Segalanya. Dan selepas ini kita akan dengarkan Arena 972.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Saya Jamal Abdillah.
1: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Persembahan Mawi dengan Adu Salihah. Bawa kita ke pukul 6.53 minit petang. Dan untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.04 minit malam. Dan menurut senarai kedudukan IQ Air, sekitar pukul 2 petang tadi, Kuala Lumpur merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 221 dan berada di tempat pertama, diikuti dengan Delhi dan Lahore yang masing-masing mencatat 173. Singapura juga tidak terkecuali apabila dilihat mencatatkan bacaan IPU 166 sekaligus meletakkannya di tempat ke-6 dalam senarai bandar paling tercemar di dunia. Walau bagaimanapun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia tidak muncul dalam senarai kedudukan bandar utama dunia IQ Air meskipun bacaan IPU di lokasi berkenaan kini mencatat setinggi 453. Kita tengok IPU 180 lebih pun dah menakutkan. Yang memandu pun kena membuka lampu kenderaan supaya dapat dilihat oleh pemandu yang lain. Apatah lagi bacaan IPU 453. Kita harapkan moga semuanya jaga kesihatan, minum air masak banyak-banyak, okay, kurangkan aktiviti luar dan jaga kesihatan anda, okay? Baik, nantikan waktu azan maghrib, dengarkan dulu lagu ini daripada persembahan The Fabulous Cats dengan Bawa Ku Terbang. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2008 menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: melalui Kuala Lumpur, memerhi KL. Ini baru KL. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Santapan Minda Profesor Dr. Muhaya.
2: Alangkah indahnya kalau kita hidup ini hanya tujuan untuk mencari pencen kubur. Apa dia? Anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu bermanfaat. Kita tidak dapat anak yang soleh kalau kita tidak dapat suami yang soleh. Dan kita tak dapat suami yang soleh kalau kita bukan wanita solehah. Dan kita tidak akan dapat sedekah jariah kalau kita tidak punya ekonomi yang kukuh. Dan kita tak dapat ekonomi kukuh kalau kita malas bekerja. Dan kita tidak akan dapat memberi ilmu bermanfaat kalau kita malas mencari ilmu. Yang menjadi punca segala kejayaan ialah keimanan, ketakwaan. Radio Malaysia KLM.
3: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Telah pun masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.04 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama waktu isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.14 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir, kenangan lalu Kuala Lumpur, hari Khamis 8 Oktober 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Dia akan terus temankan anda hingga pukul 8 malam nanti. Baik, apapun sebentar lagi kita ada Evanescence dengan My Immortal. Juga kita ada Black Dog Bone dengan Diganggu Kenangan. Dan dengarkan dulu lagu ini, persembahan Dayang Nur Faizah dengan Erti Hidup, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Untuk 2026 ini, warga kota ini masuk melangkah ke 2027 nanti dengan belanjawan yang baru nanti. Cabaran yang pertama yang terheret daripada belanjawan 2026 untuk golongan B40 dan juga M40 ni ialah mereka akan berterusan dihimpit dengan kawasan hidup bandar lah. Ini yang tidak boleh sama sekali dielakkan, terutamanya yang saya sebutkan tadi tentang terusannya krisis geopolitik di Timur Tengah. Kos hari hidup tak dapat dielakkan. Inflasi barangan harian juga akan menghimpit warga kota hasil daripada belanjawan 2026 yang mereka tak boleh elak. Juga saya rasa yang ini berkemungkinan kalau mereka tidak boleh settle kos hari hidup yang tinggi yang mereka alami sekarang ini, akan berlaku masalah keberhutangan yang tinggi. Beban hutang ini yang seramai yang warga kota ini, terutamanya yang baru bekerja, alami masalah hutang pribadi yang tinggi pada warga Malaysia yang masih muda.
2: Profesor Dr. Nazirudin bin Abdullah, Profesor Ekonomi, Jabatan Ekonomi UniKL Business School.

lagu ciptaan Adam Ahmad, lirik oleh Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S, persembahan Ibnu Riza dengan Berdiri Seorang Perindu, membawa kita ke pukul 7.49 minit malam. Semakin anda percaya Allah Subhanahu Wa Taala, semakin itu dia akan memberikan keajaiban dalam hidup kita dengan cara yang tak disangka-sangka. Jangan putus harap dan jangan sekali berputus asa, janji Allah itu pasti tiba. Tawakal ini bermaksud kita bergantung kepada Allah setelah berusaha dan reda dengan apa sahaja yang bakal kita terima, kerana apa sahaja Allah kehendak pasti akan terjadi. Kita tak perlu berusaha sebab kita tak tahu takdir kita macam mana, kan? Jadi apapun itu mutiara kata yang ingin saya kongsikan untuk anda, untuk talk set saya terakhir ni. Dan selepas ini memberi laluan kepada Bella yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, hari Selasa, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, 4 petang hingga 8 malam. Dan sehingga waktu itu, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada persembahan Bon Jovi dengan I'll Be There For You, dan juga lagu ini persembahan Headwind dengan Berakhir Satu Percintaan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

semua. Warga Kota, jom memeriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah. Serta perkongsian dari buku kedapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh beramai-ramai jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026, Perpustakaan Negara Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Menerusi Belanjawan 2026, pelbagai bantuan dan inisiatif disediakan untuk membantu meringankan beban mahasiswa.
2: Nama saya Muhammad Ismail Dinesh Beriduan.
3: Saya Michelle Bunganjari.
4: Nama saya Adam Yuzri bin Farah Izzat.
5: Nama saya Niujin Hian.
6: Hai, nama saya Andy Riajimi Anak Gundi.
2: MyStep ini merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat bagus daripada kerajaan kerana dapat membantu golongan belia ataupun daripada graduan untuk mereka melatih diri mereka sebelum melangkah ke alam pekerjaan tetap.
3: Insentif PTPTN kelas pertama sangat membantu, terutama untuk yang kurang berkemampuan.
5: Last time we have the one of 100 ringgit, right? Saya rasa benda ni sangat membantu kita sebagai student.
6: Zero Hunger Campus, I think it's a good initiative untuk memastikan tiada student yang lapar dekat kampus.
1: Apa yang mereka harapkan untuk Belanjawan 2027?
5: Next year lah, government akan plan yang macam ni. Maybe not every month get 100 ringgit, maybe 2 month or 3 month get once, or we can get higher amount of it.
2: Kerajaan boleh lebih fokuskan kepada cost of living untuk students dan juga hostel-hostel supaya dapat membantu meringankan beban pelajar-pelajar di setiap universiti.
1: Semoga Belanjawan 2027 terus membuka lebih banyak ruang, peluang dan sinar untuk anak muda melangkah ke masa depan.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Igu Nyanyana Fairul Syazwan terus menghiburkan Nyanyan KL pada malam ini. Baik, pukul 9 malam nanti, jangan lupa kepada anda yang suka tonton cerita thriller, jangan lupa saksikan Time Still Turn The Page pukul 9 malam di TV2, kisah mengenai kes pembunuhan, kes bunuh diri sebuah sekolah menyingkap memori lama seorang guru tentang pemergian abangnya yang seboleh-bolehnya ingin dilupakan oleh keluarga dia. Nak tahu cerita tu macam mana? Anda kena saksikan pukul 9 malam ini di TV2. Dan sekarang, dan sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam juga, kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi banyak lagi lagu nak kita putarkan untuk anda. Antaranya kita ada lagu Percayakan Siti nyanyian Aziz, kita ada Habibti Iqmal Noor featuring Najla. Ini dia, kita layan dulu Nabila Razali. Cukup sampai di sini, terus layan KLFM Neon Neon KL.

0: Hai, saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Belanjawan 2026 membawa pelbagai manfaat kepada rakyat.
2: Saya Zamri bin Muhammad. Tip Sarah tu dapatlah membantu untuk beli beras. Dapatlah untuk kos kita buat niaga sikit-sikit bolehlah.
3: Nama saya Din. Kami meniaga nasi ayam kicap berapi. Baguslah untuk keluarga semua memerlukan.
4: Nama saya Nora. Saya minta sikitlah sebab time dia Sarah ada datang luang. Ada orang datang, beli je. Macam tu lah.
5: Menampulah kekurangan belanja setiap bulan. Sedikit bantulah sebagai ibu tunggal.
1: Harapan sebagai peniaga untuk Belanjawan 2027.
3: Kami harap kerajaan dapat membantu peniaga-peniaga untuk meningkatkan segi daripada dana-dana.
4: Kalau boleh ada lah dana-dana sikit untuk kami meniaga, kan? Kadang-kadang meniagaan ni ada turun, ada naiknya, kan? Itu je harapan kami.
3: Kalau boleh dapat bantuan apa ni, dari segi kewangan lah.
1: Apa yang pasti, mereka masih mahu terus menyumbang kepada ekonomi negara.

0: milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
2: Pihak MBSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
1: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
3: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chow Kong.
4: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Malaysia terus memperkukuh penyelarasan aset dan maklumat pertahanan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan Sabah terus terpelihara susulan peningkatan keupayaan ketenteraan Filipina di Pulau Balabac. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, penyelarasan antara agensi keselamatan turut diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman terhadap kawasan Kepulauan Sabah dapat dikenalpasti dan ditangani secara menyeluruh. Beliau turut menambah usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
5: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhannya di Sabah itu termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, seperti mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
0: Perkembangan di Pulau Balabac sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
7: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya merancangkan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja 2 kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Indo FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penada aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baru terhadap peningkatan inflasi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Yon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KL FM. Ini baru KL. Sekarang dah masuk pukul 9.15 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk slot curhat bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan pastinya di slot curhat ini anda akan layan lagu-lagu luahan perasaan, mada-mada cinta daripada pendengar. Dan juga kalau nak hantarkan ucapan apa-apa saja, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak tunaikan lagu permintaan Semut Api. Nama akaun tu pun saya dah meragukan, tapi lagu ni best. Jom kita layan ini dia, Bukan Biarkan Jatuh Cinta, nyanyian SD12 hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Menerusi Belanjawan 2026, pelbagai bantuan dan inisiatif disediakan untuk membantu meringankan beban mahasiswa.
2: Nama saya Muhammad Ismail Dinesh Beriduan.
3: Saya Michelle Bunganjari.
4: Nama saya Adam Yuzri bin Farah Izzat.
5: Nama saya Nujun Hian.
6: Hai, nama saya Andy Riajimi Anak Gundi.
2: MyStep ini merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat bagus daripada kerajaan kerana dapat membantu golongan belia ataupun daripada graduan untuk mereka melatih diri mereka sebelum melangkah ke alam pekerjaan tetap.
3: Insentif PTPTN kelas pertama sangat membantu, terutama untuk yang kurang berkemampuan.
7: Last time we have the one off RM100, right? Saya rasa benda ni sangat membantu kita sebagai student.
6: Zero Hunger Campus, I think it's a good initiative untuk memastikan tiada ke student yang lapar dekat kampus.
1: Apa yang mereka harapkan untuk Belanjawan 2027?
7: Next year lah, government akan plan macam ni. Maybe not every month get RM100, maybe 2 month or 3 month get once, or we can get higher amount of it.
2: Kerajaan boleh lebih fokuskan kepada cost of living untuk students dan juga hostel-hostel supaya dapat membantu meringankan beban pelajar-pelajar di setiap universiti.
1: Semoga Belanjawan 2027 terus membuka lebih banyak ruang, peluang dan sinar untuk anak muda melangkah ke masa depan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya. Membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazmin. Zambi.
6: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah sebenarnya. Kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
4: Penggunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat kan, secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantu lah bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi bagus lah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu, lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

Ayu Khaina dengan tajuk lagunya Di Kabus Rindu. Oh, sungguh sedap suara si pemilik kan. Ah, segar-segar basah gitu. Anda masih lagi mendengarkan Slot Curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Tak sah kalau Slot Curhat ni tak menerima kata-kata atau madah-madah daripada pendengar. Antaranya kita daripada Farah. Ah, pendengar setia kita iaitu Farah hantarkan madah berbunyi hari ni. Rasa di hati, takdir dari Tuhan. Kita hargai pertemuan, kita terima perpisahan. Semua ada hikmahnya, masa dan waktunya. Itu dia hantaran Farah. Dan Farah katanya, bila nak dengarkan lagu nyanyian Damai Sutra dengan tajuk lagunya Sufi. Jom kita layan hanya di Selat Curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Cinta, nyanyian Medica Osla dan juga Yusri terus menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.06 minit malam. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur. Apa khabar buat anda yang sekarang berada dalam perjalanan nak pulang ke rumah, ada juga yang baru nak bergerak pergi ke tempat kerja. Yalah kan, kadang-kadang bila kita tidur ada yang sedang bekerja, kadang-kadang bila kita dah mula kerja ada yang baru nak pulang, baru nak balik tidur. Okey, dan sekarang ini bila tengok cuaca jerbu ni semakin lama makin menakutkan lah, sebab banyak juga kita boleh tengok kalau keluar je daripada Angkasa Puri ni bernampak dah jerbu. Dan disebabkan jerbu ini, institusi pendidikan KPM di kawasan IPU lebih daripada 180 diarahkan tutup. Berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan oleh Jabatan Alam Sekitar, sekiranya pada 9 Oktober kawasan tersebut mencapai IPU melebihi 180, sekolah dan juga sekolah lah yang pastinya sekolah akan ditutup dan akan melaksanakan sesi pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran dari rumah atau PDBR, manakala guru dan juga anggota kumpulan pelaksana dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Okey, bukan tutup sekolah bermana anda boleh senang lenang ya adik-adik, ya tidak. Fokus belajar, mesti kena belajar. Okey, dan kita nak bacakan juga kiriman daripada rakan pendengar kita yang bernama Syafika. Kata-kata hari ini sungguh indah ya. Rindu dalam hati, tak lantang tapi mendalam, tersimpan rapi namamu di hati, selamanya takkan ada ganti, oh manisku. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Syafika. Dan kata Syafika nak dengarkan lagu nyanyian Encik Mimpi. Dah lama tak dengar lagu ni. Jom kita layan Rindukanlah. Terus layan KLFM, bila kata tak terluar. Biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya. Membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang pantai dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Elisa Zemin. Zambi.
6: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah naik. Kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
4: Kegunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat kan, secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantulah bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi baguslah, lagi jimat saya. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu, lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

menjelang pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang.

Pro 6 bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Pelancawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

0: tahu ni apaan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia lagu Teramini. Semoga segala apa yang kita doakan akan teramini. Okey, insyaAllah. Baik, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, KL, Putrajaya dan Rompeng, Pahang ditutup pada esok 9 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, dan negeri lain beroperasi seperti biasa. Itu dia kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Sidik ya. Dan kepada anda yang esok akan bercuti, jangan bahagia sangat, pastikan bangun awal. Kalau boleh bersiap sedia, sebab bukan maksud cuti tu cuti, anda kena PDPR ataupun bekerja dari rumah. Pembelajaran masih lagi akan berlangsung insya-Allah. Okey. Dan sekarang ini waktu dah menghampiri pukul 11 malam, dan pukul 11 malam kita ada karaoke neon kan. Tapi sebelum tu kita layan dulu beberapa buah lagu sebelum masuknya ke karaoke neon. Kita ada lagu nyanyian Alif Barhan dan juga Sarah Suhairi dengan tajuk lagunya Bicara Rasa. Kita juga ada lagu permintaan Hazelnut, nak dengarkan lagu Rela Ku Pujuk. Dan ada lagu permintaan anak Kak Norizan, kata nak dengarkan lagu Kesetiaan nyanyian Siti Sarah. Sebelum itu jom kita layan lagu Hello nyanyian Ismail Izani dan juga Andi Bandani. Terus layan KLFM, Neon, Neon KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

Sentiasalah jadi orang yang sentiasa menepati janji. Itu adalah lagu Janji Kita, nyanyian Spina, terus menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 11.14 minit malam. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur, selamat malam diucapkan kepada anda. Juga selamat beristirahat kepada anda yang baru saja tiba di rumah. Jangan turun kereta lagi ataupun jangan tukar siaran lagi, sebab nyanyian KL belum berakhir lagi pun. Dan sekarang ini jam terakhir tugasan Bella. Bella nak belanja lagu karaoke. Pastinya lah di karaoke Neon untuk jam terakhir ini, sediakan mic anda kerana kita akan mulakan karaoke Neon kita sekarang juga. Jom kita layan ini dia, Datuk Sheila Majid dengan tajuk lagunya Sinaran. Terus layan KL FM, Neon, Neon KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Suhaila Binti Osman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Anak saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Yusof Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
2: Saya rasa Jualan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk penyawa awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ini akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan.
2: Diperbanyakkan lagi Jualan-Jualan Rahmah ni di serata tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan. Tapi alhamdulillah apapun, kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjayakan ini terlebih pada TBS.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia Arya Zariwatan dengan tajuk lagunya 1, 2, 3, 4. Baru saja menghiburkan anda di Karaoke Neon. Ini Baru KL. Baik, esok jangan lupa dengar dan saksikan Sembang KL Belanjawan 2026 Malaysia Madania Realiti Mahasiswa. Bersama dengan dua mahasiswa yang cantik molek. Seorangnya bernama Nur Afifah Maisara binti Muhammad Yusof dan juga Aina Najiha binti Muhammad Mota. Yang Afifah adalah pelajar sarjana muda sains sosial dan linguistik rakan KPT UKM. Manakala Aina Najiha pula seorang pelajar sarjana muda Persuratan dan Kebudayaan Melayu rakan KPT UKM. Nak tahu apa yang akan dibincangkan bersama dengan DJ? Kita dengarlah esok Sembang KL Belanjawan 2026 Malaysia Madani Realiti Mahasiswa ini pukul 2.30 minit petang, pastinya di frekuensi 97.2, juga di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu karaoke seterusnya. Kita ada lagu nyanyian screen permintaan Farah dengan tajuk lagunya Kau Kesayanganku. Kita ada juga lagu Kerana Muka Kasih Ila Sabri. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagu Ziana Zain dengan tajuk lagunya Berpisah Jua. Jangan berpisah, terus layan KLFM Ini Baru KL.

Itu dia kerana mu kekasih Ila Sabri. Mana-mana anda 5 minit terakhir tugasan Bella untuk hari ini, edisi 8 Oktober 2026 hari Khamis. Dan insyaAllah Bella akan kembali menghiburkan anda pada hujung minggu KL fasa yang kedua pada hari Sabtu ini, daripada pukul 12.30 hari sehingga pukul 6 petang. Dan di akhir talk set Bella ini, Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar yang berada di live TikTok KLFM. Daripada 0 like sampailah 164,000 like telah diberikan. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini Bella akan tinggalkan anda semua dengan lagu yang kenalah dengan untuk malam ini. Selamat malam, nyanyian Faiza Tahir. Terus layan KLFM. Selamat malam, Kuala Lumpur.

0: LFM, ini baru KL.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang.

Kepetan. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Elena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Ajay Kebi Ahmad. Saya daripada Etel Kulir.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga bulan dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 100 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya macam sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ini.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilas dalam 150 kan, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk belanjawan 2027.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya, membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Zambi.
6: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah naik. Kalau dengan kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
4: Penggunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat. Yeah. Secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantulah bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi bagus lah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu, lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

Aku ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Suhaila Binti Osman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Insul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
7: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
8: Terasa Jualan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelajar awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet loras ni, pelajar memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
7: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ini akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskanlah dari segi sekarang ni kan protokol bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja, jadi kita nak benda tu diperluaskan.
8: Diperbanyakkan lagi Jualan-Jualan Rahmah ni di satu tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan, tapi alhamdulillah apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjaya kali ini untuk lebih pada TVET.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: KLFM 97.2.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Untuk 2026 ini, warga kota ini masuk melangkah ke 2027 nanti dengan belanjawan yang baru nanti. Cabaran yang pertama yang terheret daripada belanjawan 2026 untuk golongan B40 dan juga M40 ni ialah mereka akan berterusan dihimpit dengan kawasan hidup bandar lah. Ini yang tidak boleh sama sekali dielakkan, terutamanya yang saya sebutkan tadi tentang terusannya krisis geopolitik di Timur Tengah. Kos hari hidup tak dapat dielakkan. Inflasi barangan harian juga akan menghimpit warga kota hasil daripada belanjawan 2026 yang mereka tak boleh elak. Juga saya rasa yang ini berkemungkinan kalau mereka tidak boleh settle kos hari hidup yang tinggi yang mereka alami sekarang ini, akan berlaku masalah keberhutangan yang tinggi. Beban hutang ini yang seramai yang warga kota ini, terutamanya yang baru bekerja, alami masalah hutang pribadi yang tinggi pada warga Malaysia yang masih muda.
2: Profesor Dr. Nazirudin bin Abdullah, Profesor Ekonomi, Jabatan Ekonomi UniKL Business School.

0: KL.
1: Apa harapan anda untuk belanjawan 2027? Dengarkan Sembang KL edisi khas belanjawan 2027 eksklusif di KL FM. Prabelanjawan 6 hingga 8 Oktober, Grandstand Belanjawan 9 Oktober, Pasca Belanjawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas belanjawan 2027 hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Saibok Yusof. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
1: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah.
0: Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Belanjawan 2026 membawa pelbagai manfaat kepada rakyat.
2: Saya Zamri bin Muhammad. Sara tu dapatlah membantu untuk beli beras. Dapatlah untuk kos kita buat niaga sikit-sikit bolehlah.
3: Nama saya Din. Kami meniaga nasi ayam picap berapi. Baguslah untuk keluarga semua memerlukan.
4: Nama saya Nora. Ya, meningkat sikitlah sebab time dia Sara ada datang bang. Ada orang datang membeli juga macam tu dah.
5: Menampulah kekurangan belanja setiap bulan. Sedikit bantulah sebagai ibu tunggal.
1: Harapan sebagai peniaga untuk Belanjawan 2027.
3: Kami harap kerajaan dapat membantu peniaga-peniaga untuk meningkatkan segi daripada dana-dana.
4: Kalau boleh ada lah dana-dana sikit untuk kami peniaga kan. Kadang-kadang peniagaan ni ada turun, ada naiknya kan. Itu je harapan kami.
3: Kalau boleh dapat bantuan apa ni dari segi kewangan lah.
1: Apa yang pasti, mereka masih mahu terus menyumbang kepada ekonomi negara.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang

0: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Pertemuan kita pada hari ini 9 Oktober 2026, Epi, Syafiq dan juga Andiana kembali temani anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, hari Jumaat yang penuh berkat ni. Sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita hari ini, saya sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Hari ini 9 Oktober 2026, 27 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat Fardu Subuh tepat pada pukul 5.51 minit pagi, dan hari ini syuruk 6.58 minit pagi, Zohor 1.3 minit tengah hari, Asar 4.17 minit petang, Maghrib 7.4 minit malam, dan Isyak 8.13 minit malam.
0: Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Dan hari ini juga kita ada hari kesihatan mental. Sebab itu kita pakai baju hijau, kita sahut cabaran itu. Dan nampak macam brokoli kita hari ini. Tak apa. Jadi satu hari satu kata untuk anda sepanjang hari kesihatan mental ini. Kita tak perlu berpura-pura kuat setiap masa. Ada hari kita mampu tersenyum, ada hari kita cuma perlukan ruang untuk berehat. Kedua-duanya tak menjadikan kita lemah.
1: Ya, dan juga hari ini merupakan hari penting pembentangan untuk belanjawan 2027. Jadi anda kena nantikanlah apa segala inti parti yang akan kita kongsikan juga.
0: Yang pastinya apa kita akan dapat. Sama-sama kita nantikan petang ini. Dan hari ini juga kita akan berceritalah mengenai belanjawan itu. Kita mulakan pagi ini dengan lagu daripada Imsoniak dan juga Yoni Boy, Bersuara
1: Rentak Pagi KL.
0: Baru KL.

0: Itu dah lagu persembahan Kai Bahar dengan Alalala Sayang. Comel bunyi dia.
1: Itulah bagi-bagi ni kalau dah bangun dengan sebelah isteri tu ucaplah sayang. Ini dah lama tak ucap sayang tau.
0: Pagi-pagi kalau masih merajuk yang membawa daripada malam tadi, cakaplah Alalala Sayang.
1: Ngajuk tak makan eh.
0: Okey, hari ni untuk menerusi ambil tahu. Selalunya orang kalau nak bersukan, dia akan memilih sukan yang senang lah dan percuma. Seperti jogging. Tapi bila kita rasa kita ni tengah nak menyihatkan badan, rupanya kita tengah menyedut lebih banyak pencemaran ni, Pi.
1: Yalah, sekarang kan musim jerebu. Jerebu pun dah makin teruk dah.
0: Betul lah, kan pagi-pagi dah pakai kasut sukan, lepas tu keluar berjoging. Sebenarnya ada orang fikir kan, alah jerebu sedikit je, lebih bagus berpeluh daripada duduk rumah. Tapi sebenarnya anda tak tahu tau apa yang akan berlaku pada paru-paru anda bila anda berlari ketika jerebu.
1: Okey, apa yang berlaku pada paru-paru kita ni?
0: Okey, apabila anda bersenam, kadar pernafasan respiratory rate ni dia akan meningkat. Jadi nafas juga akan jadi lebih dalam kerana badan memerlukan lebih banyak oksigen. Masalahnya bila jerebu ni, kita bukannya menyedut oksigen je, kita menyedut udara yang tercemar. Sebab bila dia semakin laju masuk dalam nafas kita, dan semakin banyak udara tercemar lah masuk dalam paru-paru. Jadi kita tak nak yang udara yang kotor tu masuk dalam paru-paru kita.
1: Yalah,
0: paru-paru kita hanya memerlukan udara yang segar.
1: Udara yang segar lah.
0: Dan zarah halus 2 PM 2.5 ni boleh sampai jauh ke dalam paru-paru sehingga ke alveoli, dan mencetuskan keradangan dan memburukkan lagi keadaan masalah pernafasan. Lagi-lagi orang yang ada asma ni kena berjaga-jaga lah. Mungkin kita dah boleh lari sampai 5 hingga 10 kilometer tak rasa apa-apa. Tapi sebenarnya paru-paru kita kat dalam tu kita tak nampak.
1: Oh iyalah, tengah terseksa. Kenapa kamu seksa teman macam ni?
0: Kononnya dia kata, saya boleh 10 kilometer pakai 3 pace je.
1: 3 pace? Oh, saya tak faham apa pace tu.
0: Itu pace berlari tu. Orang sekarang ni 6 pace, 5 pace.
1: Saya ingatkan orang yang hantar tu pace tu, saya ingat 6 pace ke 10 pun pace ya.
0: Pace bukan pace.
1: Okey, dan pastinya apabila IPU di Malaysia tidak sihat, di kurang-kurangkan aktiviti di luar. Betul. Kalau nak bersenam, kau bersenamlah di rumah.
0: Kita kena dengar nasihat kulit.
1: Ya, pakai apa?
0: Pakai mask K95
1: dan N95.
0: Salah.
1: Okey. Dan sekolah pun ditutup hari ni.
0: Ya.
1: Ada sekolah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, juga Selangor dan juga KL Putrajaya, Ropin Pahang ditutup hari ni. Jadi awasi anak anda.
0: Betul.
1: Jangan biarkan mereka melakukan aktiviti di luar tanpa kawalan. Ya,
0: betul tu.
1: Alright. Okay. Baik, kita nak terus berhibur dengan lagu ini, Pesebat Adam dan juga Stacey, Menggegar Dunia.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Menerusi Belanjawan 2026, pelbagai bantuan dan inisiatif disediakan untuk membantu meringankan beban mahasiswa.
2: Nama saya Muhammad Ismail Dinesh Beriduan.
3: Saya Michelle Bonganjeri.
4: Nama saya Adam Yuzri Ben Farah Izzat.
5: Nama saya Nujun Hian.
6: Hai, nama saya Andy Riajimi Anak Gundi.
2: MyStep ini merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat bagus daripada kerajaan kerana dapat membantu golongan belia ataupun daripada graduan untuk mereka melatih diri mereka sebelum melangkah ke alam pekerjaan tetap.
3: Insentif PTPTN kelas pertama sangat membantu, terutama untuk yang kurang berkemampuan.
5: Last time we have the one of 100 ringgit, right? Saya rasa benda ni sangat membantu kita sebagai student.
6: Zero Hunger Campus, I think it's a good initiative untuk memastikan tiada student yang lapar dekat campus.
1: Apa yang mereka harapkan untuk Belanjawan 2027?
5: The next year lah, government akan plan macam ni. Maybe not every month get 100 ringgit, maybe 2 month or 3 month get once, or we can get higher amount of it.
2: Kerajaan boleh lebih fokuskan kepada cost of living untuk students dan juga hostel-hostel supaya dapat membantu meringankan beban pelajar-pelajar di setiap universiti.
1: Semoga Belanjawan 2027 terus membuka lebih banyak ruang, peluang dan sinar untuk anak muda melangkah ke masa depan.

0: Baik, lagu daripada Sandra dengan tajuk lagu je Ku Tak Mahu Cinta terus menghiasi rentak pagi KL. Waktu sekarang 6.33 minit pagi.
1: Ha, kalau hari ni orang ajak jalan-jalan kat luar, pergi ke taman-taman, kata ku tak mahu.
0: Ku taman-taman.
1: Sebab okey, kita nak tinjau sikit cuaca untuk hari ini. Jangkaannya Jumaat 9 Oktober 2026 pagi ni dijangkakan jerebu. Memang jerebu, dan di sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Malam jerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, dan pastinya Kementerian Pendidikan pun dah mengumumkan banyak sekolah ditutup pada hari ini, termasuklah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, KL, Putrajaya dan juga Rompin, Pahang. Diharapkan anda dapat berjaga anak-anak anda. Kalau mereka tak sihat, cepat-cepat bawa mereka pergi jumpa doktor. Okay.
1: Dan kita kongsi sedikit lah ya, bacaan IPU semasa di Kuala Lumpur. Kalau dicerah saja, IPU-nya 163, memang di tahap tidak sihat. Di Batu Muda, IPU 153. Jadi kita kena berada dalam IPU 51 hingga 100 itu sederhana. Kalau yang baik, 0 hingga 50.
0: Itulah, saya fikirkan setiap petang kita di KL ni hujan, mungkin dapat mengurangkan jerebu tu. Tetapi nampaknya kadar IPU semakin meningkat.
1: Ya, jerebu tebal, terlampau tebal. Mungkin tebal, hujan tu pun tak mencukupi untuk kita clearkan keadaan lah.
0: Itulah, dan kepada yang memandu, pastikan jarak penglihatan anda juga dapat fokus sebaiknya. Sebab mungkin kalau jerebu makin menebal, jarak penglihatan kita akan terhalang dan akan berlakunya kemalangan.
1: Lagi satu, pemandu motosikal kena pastikan lampu sentiasa menyala di depan. Sebab saya risau, sebab bila memandu kadang-kadang tak perasan ada motor sebab keadaan cuaca jerebu yang terlalu tebal.
0: Itulah, macam saya buat motor, saya akan pakai lampu yang pergi menurut getah dekat kepala,
1: dekat helmet,
0: dekat helmet tu, biar orang perasan saya.
1: Itu antara inovasi yang bagus.
0: Dekat kepala, dekat baju pun saya akan pakai baju yang terang, biar
1: yang
0: orang
1: terang
0: nampak.
1: Saya akan minta adik-adik kita di Junior Innovaton,
0: Junior Innovaton,
1: buatkan untuk awak.
0: Boleh. Okey, satu suit untuk saya.
1: Satu suit untuk awak.
0: Okey, baik. Kita nak berhubung teruskan lagu ini bersama ada Data dengan tajuk lagu je, Permaisuri Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia lagu Syahila dengan Bahagia.
1: Saat Bahagia.
0: Saat Bahagia. Ya,
1: Syahila ni Sheila Hamzah lah.
0: Sheila Hamzah. Comel kan dulu comel Syahila. Lah. Dah besar jadi Sheila Hamzah. Lepas tu jadi lagi ada.
1: Apa namanya?
0: Sheila Ubai.
1: Sheila Ubai. Oh, kalau di Cina namanya apa?
0: Nama... Cik lah.
1: Cik lah.
0: Tachahau.
1: Wah, ini. Okey, dan pasti 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, hari ini kita tak ada cerita yang dululah. Kita akan bercerita mengenai belanjawan 2027.
0: Semestinya belanjawan 2027 ni dijadualkan akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada hari ini 9 Oktober pada pukul 3.30 minit petang.
1: Maksudnya apa kita akan dapat. Dan juga kalau anda ada pengalaman mendapat bantuan daripada kerajaan ini, boleh kongsikan bersama kami menerusi voice note 013-309-7972. Pastinya kita dapat Budi, lepas tu Maisara, SKR dan macam-macam lagi lah.
0: Semestinya untuk meringankan beban rakyat lah, usaha untuk mengukuhkan ekonomi negara, untuk kita lah lebih baik untuk masa hadapan ni, untuk golongan B40 dan M40 serta masyarakat di luar nanti.
1: Kita juga nak dengar juga apa harapan anda untuk belanjawan 2027. Mungkin nak dipercekatkan lagi Budi.
0: Betul.
1: Lepas tu mungkin bantuan sehari hidup tu dinaikkan lagi.
0: InsyaAllah. Bukan harapan AP saja yang itu. Semestinya semua saya yakin harapan rakyat Malaysia.
1: Alright. Baik. Dan semuanya selepas utama 7 pagi untuk waktu ni, jom dengarkan lagu ini daripada Mawi, Angan dan Sedah, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: yang terjejas pagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan, manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: So jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Jelas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam pada itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others were present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you are willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunu Yudo Wisnu Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang.
5: Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas

0: Trafik. Baik, kita mulakan dengan info trafik di Lebuh Raya Kesas di mana terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 19.1 hingga 17.9 arah barat di Pandamaran IC dan lorong kecemasan kiri dan tengah ditutup. Jadi hati-hati memandu, sila ikut arahan papan tanda. Dan di Lebuh Raya Kesas, trafik perlahan dari arah timur dari kewajipan susur ke Subang Jaya, dan dari arah barat trafik lancar ketika ini. Dan kita terus di Lebuh Raya Best Raya, pergerakan trafik lancar dan terkawal di kebanyakan lokasi sepanjang Lebuh Raya. Dan waktu ini juga terdapat trafik bergerak perlahan dari arah Istana Link menghala ke Jalan Istana.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini hari pengulu sekali hari, hari Jumaat 9 Oktober 2026. AP Syafiq dan juga N Dayana temani anda menerusi rentak pagi KL sampai ke pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, selamat pagi orang KL. Orang yang tak duduk KL pun selamat pagi juga. Sebab boleh dengarkan kami di RTM Click. Kalau kat KL ni senanglah. Kalau bawa kereta, buka je radio, pilih saja frekuensi 97.2.
1: Okey, dan hari ini pastinya banyak sekolah ditutup, termasuk Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, KL, Putrajaya, di Pahang pun, di Rompin Pahang. Jadi PDPR juga akan dijalankan di rumah.
0: Ingat, jadi bukan cuti.
1: Bukan cuti, kena pantau anak-anak anda tu.
0: Dan jangan bagi anak-anak bermain di luar rumah lah, sebab keadaan cuaca sekarang ini jerebu dan IPU-nya di Kuala Lumpur sendiri masih lagi tinggi.
1: Okey, baik. Dan pastinya untuk hari ini ada satu lagi perkara penting yang bakal kita nantikan, iaitu pengumuman belanjawan 2020 27 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dijangka 3.30 petang ini. Apa kita akan dapat?
0: Itu dia. Dan macam tahun 2026, yang paling kita rasa terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, macam saya sendiri, untuk SARA One Off yang kita terima pemberian tunai RM100 yang telah dibagi kepada 22 juta rakyat Malaysia ini yang berumur 18 tahun ke atas untuk persiapan nak merayakan hari raya.
1: Iyalah, betul lah. Yang kredit RM100 dekat dalam kita punya IC tu kan, boleh-boleh barang macam-macam lah. Tapi saya harapkan untuk 2027 ni dia punya barangan tu diperluaskan lah.
0: Ya, betul.
1: Sebab yang sebelum ni ada barang-barang tertentu kan. Okey. Dan juga untuk saya sendiri, macam saya dah pindah jauh. Dulu saya duduk Ceras dalam 20 km. Sekarang ni saya dah pindah ke Bangi.
0: Kondo. Jangan. Jadi awak nak apa? Mansuh kantol?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Sekarang ni 40 km perjalanan saya tau. Okay. Budi Madani tu membantu. Harga minyak kan dah melambung-lambung tinggi kan. Bila dah ada Budi Madani tu membantu saya untuk penjimatan petrol saya, itulah.
0: InsyaAllah, itulah harapan daripada rakyat Malaysia, AP Syafiq. Dan saya mesti semestinya rakyat-rakyat Malaysia yang lain pun juga mungkin bersetuju dengan AP. Mungkin ada sedikit lagi kenaikan untuk kota Budi Madani.
1: Yalah, ada yang katanya terpaksa outstation, kotanya tak cukup.
0: Ada juga yang perjalanan mereka ni dari rumah ke tempat kerja ni sangat jauh. Ibaratnya dari Nilai ke Kuala Lumpur, dari Seremban ke Kuala Lumpur ke Melaka. Jadi itu mungkin juga dapat membantu mereka ni kan.
1: Betul lah, macam kawan saya Wan Maria, dia duduk Kulai. Kulai Johor. Ulang alik setiap hari. Itulah kesian dia.
0: Tapilah demi kerjayanya, demi keluarga kan.
1: Jadi 013-3097-972, kami nak dengarkan apa pengalaman anda menerima bantuan-bantuan daripada kerajaan ini. Dan juga harapan anda lah untuk belanjawan 2027, apa sejak menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Ya, anda boleh juga hantarkan voice note di 013-3097-972. Itu nombor talian WhatsApp KLFM. Kita akan mainkan voice note harapan anda.
1: Ya, ini dah Amy Search bersama-sama Sassy The Dawn dengan tajuk lagunya Suatu Impian, rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Pesta Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Itu dia lagu persembahan Wani Carey dengan Pulang. Tapi pagi ni jangan pulang dulu. Dah sampai pejabat. Relax dulu. Kau masuk kerja, dah fikir nak pulang. Tapi untuk anda yang kerja shift, mungkin habis waktu pagi ni, boleh pulang. Balik ke rumah dengan keadaan selamat. Tapi sebelum tu sarapan dulu ke kan?
2: Betul. Ada yang dah sampai sekolah dah. Sampai-sampai kenapa sekolah tutup? Hari ni memang sekolah tutup. Kena pulang ya. Adik-adik semua. Okey. Dan pastinya untuk hari ni kita amat selagi berbicara mengenai Belanjawan 2027 yang akan diumumkan petang nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Yang pastinya apa kita akan dapat.
1: Macam AP Syafiq tadi kata harapannya untuk 2027 ni agar Kota Madani kita naik sedikit.
2: Lepas tu saya harapkan ni ada ni harga rahmah untuk perkahwinan. Saya harap tu
1: Package rahmah.
2: Package rahmah.
1: Tapi dah ada dah.
2: Oh, ada dah.
1: Ada dah. Ada yang cari. Kalau anda pergi AP boleh cari dekat tempat-tempat yang menyediakan package-package perkahwinan ni. Ada yang untuk rahmah.
2: Agak-agak rahmah lah eh. Yelah, budak-budak sekarang ni bukan boleh. Dia punya hantaran RM20,000-RM30,000.
1: Itulah sesuai lah dengan keadaan ekonomi sekarang.
2: Betul lah. Bila tertekan sikit je nak cari kopi RM15.
1: Kau tambah whipped cream jadi RM20.
2: Itulah. Dah itulah sekarang apa generasi-generasi strawberry ni. Okey, dan pastinya kita nak buka kepada anda. Mungkin boleh kongsikan pengalaman anda menerima bantuan-bantuan daripada kerajaan ini dan juga apa harapan anda untuk Belanjawan 2027 013-3097-972. Anda boleh hantar voice note macam dilakukan oleh Aisyah. Aisyah dari Pantai Dalam ini. Jom kita dengarkan apa agaknya pengalaman daripada Aisyah.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah dari Pantai Dalam. Saya bersyukur dengan program Budi 95 ni kerana dilindungi daripada tekanan harga minyak global. Dan saya boleh beri contoh yang sekali tu saya tak perasan yang app Settle saya tak link dengan IC. Jadi saya tak dapat harga Budi 95 dan saya bayar RM20 dapat 5 liter saja minyak. Jadi sakitlah masa tu. Dan untuk bajet 2027 ni saya berharap inisiatif insentif ini dapat diteruskan. Dan sekiranya ada ruangan, bertambah juga kuota itu kerana saya mengenali beberapa ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat yang memang habis pakai kuota mereka sebab tinggal jauh dari tempat kerja. Dan bila musim perayaan balik kampung tu memang habislah kuota mereka.
1: Itu dia daripada Aisyah yang berada di Pantai Dalam. Itu pengalaman Aisyah lah ya. Mungkin anda juga ada pengalaman tersendiri. Dan macam Aisyah bagi tahu tadi, Budi Madani.
2: Budi Madani diharapkan mungkin ini harapan dari rakyat Malaysia lah untuk diperdekatkan lagi kota yang ada. Sekarang ni berapa kotanya? 300 kan?
1: Ya, ini subsidi bahan api bersasar. Dan bantuan atau kota subsidi bulanan ni untuk petrol RON 95 dan juga diesel lah bagi rakyat.
2: Baik, itu cerita mengenai Budi Madani. Ada seorang lagi ni yang namanya Lin dari Johor. Lin, apa agaknya pengalaman daripada Lin dari Kulai Johor?
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Lin, berasal daripada Johor and bekerja kat KL. Saya memang pengguna My50 dah 2 tahun dah. Banyak sebenarnya manfaat yang saya dapat. Dengan satu pas ni, saya boleh bergerak menggunakan pengangkutan awam dengan lebih mudah, lebih jimat terutama untuk ulang-alik kerja, urusan harian dan berjalan di sekitar KL.
2: Okey, dan pastinya duduk di Kuala Lumpur ni antara pengangkutan yang boleh kita lakukan untuk elakkan kesesakan adalah MRT, LRT. Bila
1: monorail
2: ada My50 ni, kita boleh gunakan RM50 saja untuk perjalanan 30 hari.
1: Ya, ini pas perjalanan tanpa had My50 ni, inisiatif pengangkutan awam yang membolehkan warga Malaysia menikmati perjalanan tanpa had dengan kos hanya RM50 untuk 30 hari AP. Jadi satu hari tu tak kira lah, nak naik berapa kali pun boleh.
2: Itulah kalau nak pergi Bukit, nak pergi Bukit Bintang, pergi Bazar Seni, boleh ulang alik.
1: Macam saya pernah gunakan dulu My100 kan, masa zaman saya lah kan. Memang rasa untung lah. Kita rasa macam senang lah. Satu hari tu kita tak perlu nak top up banyak kali. Memang kita dah guna, bayar sebulan untuk kita gunakan.
2: Itulah masa saya guna dulu, saya siap bawa ni bantal, bawa tilam.
1: Tidur
2: betul sekali. Okey, selepas ni kita nak dengarkan lagi pendapat dan juga pengalaman ada menerusi Belanjawan 2026 yang lalu dan juga 2027. Apa kita akan dapat? Ini lagu daripada Fazal Tahir, Assalamualaikum Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026, ayuh bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026, Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia.

0: Apa yang tular?
1: Ya, Iman try dengan teman dan kita. Minta teman-teman kita di luar sana untuk hantarkan. Kita buka talian WhatsApp untuk hantarkan voice note. Mungkin harapan anda bersempena dengan belanjawan 2027 ni, Abi.
2: Ya, dah pasti 2026 adalah tahun yang sangat menggembirakan saya. Sebab kita kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan ni menerima kenaikan gaji menerusi SSPA.
1: Ya, Alhamdulillah. Mungkin ada lagi
2: yang akan datang,
1: InsyaAllah. Untuk kita 2027, InsyaAllah. Dan juga untuk semualah rakyat Malaysia.
2: Ya, bukan saja pekerja kerajaan, pekerja swasta pun mungkin akan terima manfaat yang sama mungkin.
1: Dan juga penyumbang besar ekonomi negara kita sekarang ni, Gen Z. Macam kunafa Dubai, cuwi coklat lah, apa benda.
2: Latih lah macam-macam lah, ya. Baik, dan pastinya kita nak dengarkan voice ni daripada Gen Z juga. Daripada pelajar ni namanya Dina. Apa agaknya kata-kata daripada Dina ini?
1: Silakan Dina.
3: Assalamualaikum, saya Adina. Bagi saya, inisiatif pelanjawan 2026 seperti baucer buku madani dan pengekalan dapur madani siswa, tentu food bank campus memang sangat membantu meringankan beban kewangan harian. Sekurang-kurangnya, perbelanjaan untuk bahan akademik dan makan minum dapat dikawal tanpa mengganggu simpanan harian kami. Selain itu, harapan saya kepada kerajaan juga, saya ingin meminta pemberian seperti bantuan khas hari hidup pelajar secara berfasa, khusus untuk golongan B40 dan M40. Bantuan ini penting bagi menampung kos sewa rumah atau keperluan asas lain yang harganya kerap meningkat di luar kawalan kampus.
2: Okey, itu daripada Dina.
1: Terima kasih Dina. Ini dia baucer buku madani. Ini inisiatif ni telah diperkenalkan semula oleh Perdana Menteri kita untuk menyemarakkan budaya membaca dan meringankan jugalah kos pembelian buku akademik, di mana setiap pelajar dia layak menerima e-voucher bernilai RM100.
2: Okey, alhamdulillah. Dan juga ni ikhtiar dapur siswa madani, peruntukan belanjawan sebanyak 26 juta, bantuan makanan bagi meringankan kos hari hidup melalui kemudahan dapur, pantry dan bekalan makanan. Boleh masak-masaklah.
1: Dan juga untuk subsidi pengusaha kafeteria juga, AP. Antara termasuklah dalam pada siswa madani, dapur siswa madani.
2: Okey. Baik-baik. Dan seorang lagi namanya, kalau tadi Dina, ini seorang lagi namanya Diha.
1: Diha. Adik beradik ya?
2: Mungkinlah kot dia.
1: Jembot.
2: Jom-jom kita dengarkan voice note daripada Diha.
4: Hai, saya Diha. Dari sudut persekitaran pembelajaran, manfaat yang paling saya rasai ialah peruntukan naik taraf rangkaian Wi-Fi dan fasiliti makmal di kampus melalui projek USB Wi-Fi IPTA. Kemudahan akses internet yang laju dan bantuan peranti digital sangat memudah cara urusan penyiapan tugasan serta pembelajaran dalam talian. Harapan saya kepada pihak kerajaan ialah mewujudkan dana khas penyelenggaraan berkala bagi fasiliti kolej kediaman dan liputan internet di kawasan luar fakulti. Kami berharap peruntukan digital ini bukan sahaja tertumpu di Dewan Kuliah tetapi sampai ke bilik-bilik kediaman pelajar supaya suasana pembelajaran di IPTA kekal kondusif 24 jam.
1: Bah, itu dia Wi-Fi untuk memastikan kelancaran pembelajaran digital dan juga akses maklumat. Kerajaan telah mengimbangi bantuan fizikal dan ketersambungan internet. Macam dia bagi tahu tadi, dia harap untuk sampai ke pencapaian internet ni, capaian internet ni sampai ke bilik dia.
2: Oh, sampai ke bilik.
1: Bukan setakat di lobi dekat asrama ke kan? Harapnya meluaslah.
2: Meluaslah. Ini tidak dalam bilik je nak tengok PDPR dari dalam bilik tu. Tiba-tiba sangkut-sangkut kan?
1: Sangkut-sangkut tak nak kan? Terpaksa pergi keluar nak kena pakai telekung lagi.
2: Pakai telekung?
1: Yelah, nak tutup.
2: Oh, yelah. Dan juga ada pakej Rahmah Prabayar Siswa. Harga RM30, data internet minimum 80 gig untuk 180 hari ni untuk pelajar-pelajar IPT awam dan juga swasta lah.
1: Ya, okay. Harapnya pelajar-pelajar kita pun masih mempunyai harapan yang tinggi. Jadi untuk anda juga di luar sana yang nak menyatakan atau apa saja harapan anda hari ni untuk belanjawan kita 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada petang nanti. 3.30 minit petang, antarkan segera 013-3097-972.
2: Ya, pastinya belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi, membawa masuk tiada golongan yang akan terlepas untuk bantuan ini.
1: Dan juga apa kita akan dapat.
2: Ya, baiknya kita nak dengarkan lagu ini daripada Aida Jebat dengan tajuk lagu Japan, Curi Hati Ruang Tak Bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Siapa tuju 54 minit pagi. Ini adalah rentak pagi KL. Kalau anda masuk live TikTok LFM, selain daripada kita berbicara mengenai Belajawan 2027 yang dibentangkan pada petang ini, hari ini juga hari kesihatan mental. Kami berdua di sini memakai baju warna hijau.
2: Itu tanda sokongan kita
1: tanda sokongan
2: hari ini
1: dia,
2: jadi
1: ya?
2: Dengan Happy hari ini memang berbaju hijau. Jadi boleh tengok juga dan nak tengok baju hijau kita macam color apa ni. Hijau apa? Ada hijau pucuk pisang kan?
1: Pucuk pisang, ya. Ada hijau biwai laut. Lain pula ni.
2: Itu biwai laut. Hijau apa? Air pandan.
1: Air pandan. Udah macam kuih seri muka kita bagi ni, ya.
2: Okay. Apa ke?
1: Berbalik kepada Belajawan 2027, kita ada lagi voice note ni daripada sahabat-sahabat kita. Ini daripada Nur Liana Najwa dari Kajang. Apa ceritanya, Liana?
3: Hai, saya Nur Liana Najwa, berumur 17 tahun dan bersekolah di Kajang. Bantuan awal persekolah ini sungguh amat bermakna buat kami para pelajar. Bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban ibu bapa kami, terutamanya dalam menyediakan kelengkapan persekolahan seperti buku dan pakaian sekolah. Manakala untuk voucher buku, ia dapat meringankan dalam segi buku latihan akademik untuk kegunaan sebelum SPM. Sekian, terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Itu dia bantuan awal persekolahan. Mestinya meringankan beban ibu bapa. Dan kelayakan dan kumpulan sasaran ni buat untuk semualah murid negara, warga negara Malaysia. Bantuan diberikan kepada murid daripada tahun 1 hingga ke tingkatan 5 atau setaraf dengannya lah. Dan had pendapatan tu untuk Kerajaan Madani mengekalkan dasar tiada had pendapatan untuk ibu bapa. Maknanya semua layak menerimalah RM150 seorang.
1: Contohlah kalau sebuah keluarga tu ada 3 orang anak yang layak, jumlah bantuannya adalah RM450 lah. Dan pastinya tak perlu memohon, bantuan diagihkan melalui pihak sekolah.
2: Ya, sebab terbuka kepada semua murid sekolah di sekolah kerajaan, SK, SMK, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama bantuan kerajaan serta sekolah swasta yang berdaftar lah di bawah KPM.
1: Baik, ada seorang lagi ni pelajar sekolah juga katanya, namanya Karisha Maisara.
2: Oh, comel nama.
1: Dari Kajang, mesti orang comel juga ni.
2: Silakan.
4: Nama saya Karisha Maisara binti Muhammad Faizal Azrai, pelajar tingkatan 5 yang bersekolah di Kajang. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerana telah terpilih sebagai penerima bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 dan baucer buku bernilai RM100. Dengan bantuan ini, saya telah dapat membeli beberapa buah buku rujukan SPM, alat tulis dan keperluan persekolahan yang lain. Bantuan ini amat bermakna dan sangat membantu meringankan beban kewangan ibu bapa saya, terutamanya dalam membuat persiapan untuk peperiksaan SPM yang akan datang. Terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangan ini. Saya akan menggunakan bantuan ini dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan prestasi pelajaran saya.
2: Terima kasih adik Karisha, comel, janji tau guna sahabat baik mungkin.
1: Jangan beli kopi mahal tau.
2: Squishy tak mahal ya.
1: Gunakan untuk bantuan awal persekolah, bolehlah ibu bapa je belikan baju sekolah, kasut sekolah kan. Dan juga meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga mereka lah.
2: InsyaAllah. Dan kita harapkan juga untuk tahun 2027 ni mungkin ada lagi sedikit bantuan lagi lah yang berupa beginilah kan.
1: Ya, betul. Bukan saja untuk bantuan awal persekolahan, bantuan awal pekerjaan mungkin. Harap tak salah kan.
2: Dah bagi betis nak
1: pula. Baik-baik. Dan pastinya sebab sini kita masih lagi berbicara mengenai Belajawan 2027. Ini lagu daripada Mamat, Exist Salju di Danau Rindu. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.